artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup. Semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

Pasici Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Syukur alhamdulillah dina iki aku gak bejo balik maneh ngancani sampean nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai ku jam 10 awan dulur. Guyonan barang dalek seduluran nang program Pasar Kota. Sampai besok gabungan aku di dua line telepon 561-1416-567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

syukur alhamdulillah untuk dino iki ya. Dino iki kaya ane Surabaya hawane rada mendung ya. Rada mendung tapi ya sik ana titik sinar matahari sing menyinari Surabaya dino iki. Makanya dulur wis langsung ae sampean tutul-tutul nomor telepone langsung sampean gabung nang pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

101,1 Radio Kota FM Dangdute Surabaya. Ana mangan sego karo roti cak bejo sampean apa wis sarapan ta saiki? Ana warung nang warung nek durung sampe nang omahku. Nonton bola ambek gawe rompi. Alhamdulillah niki wau kula pun sarapan bubur ayam, tapi keliru sarapan bubur bayi. Enak ngece terus iki. Mas Adam, matur nuwun Mas Adam sing wonten kinya, semangat pagi hari ini sehat selalu. 561-1416-567-6923 dulu remonggo. Perakiraan cuaca dino iki gawe Surabaya dan sekitarnya menunjukkan kondisi cerah sepanjang hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda, suhu udara nang Surabaya diperkirakan di kisaran 23-30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 85-85%. Kondisi cuaca cerah menjadi gambaran umum cuaca Surabaya dino iki dulur. Masyarakat sing ngapini aktivitas di luar ruangan iso menyesuaikan kegiatan dengan kondisi suhu yang meningkat pada siang hari. Sementara suhu yang lebih rendah dapat dirasakan pada pagi hari. Dan cuaca Surabaya dino iki diperkirakan cerah. Kondisi itu membuat langit di wilayah kota Surabaya cenderung didominasi cuaca terang. Sehingga masyarakat iso beraktivitas nanggone luar ruangan dengan lebih nyaman. Tapi tetap hati-hati ya dulur, berbanyak minum air putih supaya awak dhewe gak dehidrasi. Dan bagi masyarakat Surabaya aktivitas di luar ruangan, informasi perakiraan cuaca Surabaya dino iki sok menjadi pertimbangan untuk menentukan waktu perjalanan dos marono kerja, olahraga utawa melakukan kegiatan-kegiatan positif sing liyane.

beraktivitas ya, kayak dulur-dulur yang sekarang lagi memulai aktivitas sudah mau wis mulai isuk mau ngelembur ya. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah buat sampean semuanya.

Dan iki bener-bener hati-hati buat sampean-sampean warga Surabaya yang saiki mungkin delek kerjaan ya, atau mungkin sampe menjadi korban pemutusan hubungan kerja nang oleh kantor. Hati-hati lek misale nerimo tawaran-tawaran kerja pemerintah nang oleh lingkungan pemerintah kota. Soale informasi sing wingi-wingi penipuan loker nang Pemkot Surabaya iki dadi 10 wong ya tambah, dan korban dijaluk bayar sampe 50 juta rupiah. Mangkane dulur-dulur, sampean wis bener-bener harus teliti, harus berpikir ulang lek misale ono sing nawani kerja orang nang pemerintah Kota Surabaya, iku bo iku nang ngene lurah, kelurahan, nang kecamatan, utawa nang dinas-dinas yang lainnya di bawah pemerintahan Kota Surabaya, hati-hati. Ojo sampai sampean terima begitu saja. Soalnya esok-esok sampean menjadi korban penipuan ya. Dan ini sudah ada korbannya, penipuan ASN pemerintah Kota Surabaya bertambah menjadi 10 orang, bahkan sak uang ini sok dijaluk sampai 50 juta rupiah. Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi mengungkap kasus penipuan lowongan pekerjaan utawa loker nang di pemerintah Kota Surabaya kita tambah jadi 10 laporan. Sak gurungi dulur, petugas dinas perhubungan berinisial ARC dan Satpol PP berinisial F dipecat soalnya melakukan penipuan loker dengan meminta uang sampai 20 juta rupiah. Dan laporan penipuan loker itu diterima melalui hotline yang disediakannya. Terbaru para korban diminta memberikan uang 50 juta untuk bisa bekerja di instansi pemerintah tertentu. Dan Pemkot Surabaya kini masih menelusuri kemungkinan adanya keterkaitan antara kasus baru dengan dua oknum yang sebelumnya telah dipecat. Eri bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kelompok atau tim yang secara khusus menjalankan modus penipuan lowongan kerja nanggung di instansi pemerintah Kota Surabaya. Dan Cairi jaluk agar masyarakat tidak mudah percaya dengan info lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan pemerintah, terlebih diminta untuk membayar. Jadi jaluk tolong lek ana sing jaluk duit digawe sampean iso nglebokno kerja nang instansi pemerintah Kota Surabaya, langsung laporkan. Selamat pagi Mbak Reni Rintin, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Kamis manis. Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri, matur nuwun sudah hadir. Mbak Tumiar Idawati, pagi Bang Bejo dari Juanda Medan. Assalamualaikum Abang Waisel, Sampelangan Gianyar Bali. Selamat bertugas sampai tuntas Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Abang Waisel yang ada di kawasan Sampelangan Gianyar. Mas Armin Pratama kembali dari daerah Simencirim, Sumatera Utara, sudah gabungan. Selamat pagi juga. Assalamualaikum Mas Bejo, Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja, buat Mas Bejo semoga sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga untuk Mas Wit Harmoko yang ada di Riau Tembilahan. Mas Amiruddin, Kota FM dan krunya

Selamat pagi sekali lagi ke dulur-dulur yang beraktivitas, semoga keberkahan mengiringi jelangan sedoyo di pagi hari ini. Dan untuk sampai sekarang mendapatkan jatah libur, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi dolon-dolon buat sampean yang baru saja gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi Mas Rohianto. Duit 100 bisa kanggo tuku buah, bisa kanggo suguhan utawa camilan. Wulan Agustus atine podo bunga, kabeh warga berbarengan mengeti dino kamardikan. Salam sehat dari Demak buat semuanya aja, terima kasih. Matur nuwun untuk Cak Rohianto sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo Pasar Kota Parian Suroboyoan rek warga sawun teratap hadir. Salam seduluran mawon, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Bejo. Selamat pagi Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir isi absen kembali. Dan sekaligus juga menyapa fans Pasar Kota FM dan Dutus Robot tanpa terkecuali dari manapun berada. Cak Bejo, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan yang diniatkan. Lapor cuaca di Pancing City saat ini menuju cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Harun. Pasar Kota.

0: Pancuran Parian Surabaya.
1: Kota Parian Pancuran Surabaya Kota FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Ali.
1: Selamat pagi Mas Haji.
0: Waduh, ini mari ngopi ambek nyusu ketoro cowerah.
1: Oke, Tari. Bari sarapan ngopi kopi. Bari ambek kopi ambek rokokan, rokok eting we.
0: Heeh.
1: Bubarian terlalu kurang bubarian dipandu Mas Aji wongnya gak ada dewe soalnya sebaya ada mama ini yang bener-bener jati
0: asik
1: lanang dewe, lanang dewe lah
0: lanang dewe soalnya liane wedok kabe ini asal salam saking Mas Aditya.
1: Mas Aditya ya Mas Aditya, moga Mas Aditya bener rame
0: ini
1: lagunya itu ya.
0: Lagu ini apa?
1: Guruan Berkasih ya.
0: Guruan Berkasih siap. Yeah. Oke.
1: Okay. Salamnya buat Mama Iin, Mama Siti, Mas Aditi ya. Mas Solikin, Mbak Aprilia. Siapa itu? Cak Boneng, Bunda Wulan, Cak Adi Sebenerep, Mas Hari Citralen.
0: Nggih. Yeah.
1: Mang Ujang, Cak Satria, Pak Rusi, Pak Kasian, Pak Sugeng, Mas Hafid yang di Bangal semuanya. Oke,
0: matur
1: sama Haji. Siap. Semoga Mas Haji sehat walafiat.
0: Amin.
1: Semoga berkah segera pergi ke Madinah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik, selamat pagi Cak Ali. Sudah gabungan di Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sarkota Pancuran Parikan Suroboyoan. Selamat pagi, Beda Kalisa.
1: Pagi. Assalamualaikum, Mas.
0: Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bunda Kalisa.
1: Amin.
0: Gimana udah olahraga ini ya?
1: Baru aja pulang 15 menit yang lalu.
0: Wih, mantap.
1: Baru sampai rumah seperti biasa. Siap. Senam jumba.
0: Iya, semakin sehat ini ya.
1: Iya dah. Okay. Usia boleh senja, tapi semangat harus berempat lima.
0: Mantap, semangat pantang menyerah.
1: Betul.
0: Oke, langsung tarik Bunda.
1: Iya, beli kue ke pasar kota Surabaya. Mampir dulu di alun-alun. Kalau mau dengerin lagu-lagu yang enak, tentunya dengerin Mas Bejo dong yang sedang siaran.
0: Oke.
1: Okay. Nyambung, biarin aja.
0: Biarin aja, nanti absen ya.
1: Jangan lupa. Dia yang penting hadir.
0: Pokoknya mau goyang langsung aja gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Gimana?
0: Bunda?
1: Sehat,
0: ada
1: mas?
0: Lagi?
1: Apa? Enggak, itu aja pantunnya. Nah, kebetulan hari ini anakku yang ketiga tuh ulang tahun.
0: Oh,
1: Mila dari ini anakku.
0: Yeah.
1: Si bungsu hari ini teh. Doa terbaik aja buat anakku tercinta.
0: Amin.
1: Itu aja.
0: Siap.
1: Aku mau salam-salam dulu ya buat kota Surabaya di sana. Seperti biasa buat Cak Mas Gianto Rimbo. Kemana Mas Rimbo? Biasanya dia suka muncul deh.
0: Dia dapat salam dari
1: buat,
0: Abah Ahmad Samsuri.
1: Abah Samsuri.
0: Iya, ke Jakarta naik kapal. Bunda Kalista salam kenal.
1: Oh iya, kenal kembali Mas Samsuri. Itu di mana? Surabaya atau di mana?
0: Surabaya.
1: Oh iya, masih
0: ada
1: Surabaya. Iya.
0: Mas Aditya Mahesa dari Gresik.
1: Iya. Mas Aditya, sehat selalu di sana. Salam buat keluarga.
0: Beli ragi sama
1: kalau
0: parfum. Selamat pagi Ambu Kalista. Beli ragi sama parfum. Selamat pagi Ambu Kalista. Assalamualaikum dari Cak Gianto Rimbo.
1: Oh, itu baru aja diomongin Mas Gianto Rimbo. Langsung muncul. Juara pantun.
0: Yeah.
1: Terus buat Sutartong, Abah Wasley, Jafar Jatus buat Mas Hermanto apa saya yang di Facebook itu. Buat Hartono, ya ada Mas Hartono Jakarta ya.
0: Benar, Pademangan itu, di Pademangan kalau nggak salah itu.
1: Oh, di Pademangan. Salam dekat juga dari aku, Tumien, Virgo, Renita, Putra Andersiansa, Hadi Prayitno, Aditya Mahesa sudah disapa barusan.
0: Okay.
1: Lalu ada Farliando, Bobo, Nugroho, Nug, terus Brigitte kembaren, Renita, Vera, dan semuanya aja deh. Itu yang juaran dapat itu, juragan dapat.
0: Diandra TV.
1: Ya, itu juragan dapat. Siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh ya. Ya, sapa aku atur, thank you.
0: Iya, lagunya apa tadi, Bunda?
1: Lagunya kalau dangdut nggak ada yang ulang tahun ya, Mas.
0: Ada
1: ya?
0: Dari ini Evita Mala, selamat ulang tahun.
1: Oh ya, ada dari versi Evita Malanya.
0: Siapa?
1: Apa Elvis suka sih?
0: Dari Evita Mala, selamat ulang tahun.
1: Oh ya udah, okay. Minta itu aja, minta. Siap. Dari Evita Mala aja. Makasih.
0: Siap.
1: Ya, Mas.
0: Okay.
1: Spesialnya buat anakku tercinta aja, Mas Randy.
0: Kalau di
1: Bandung kan AA.
0: Iya, AA Randy ya.
1: Buat Mas Muhammad Randy Ferdiansah. Gitu namanya.
0: Siap.
1: Makasih. Sehat-sehat buat Mas Bejo.
0: Amin.
1: Salam buat keluarga yang ada.
0: Amin.
1: Di Kota FM Surabaya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe juga selamat pagi untuk Bunda Kalisa di kawasan Bandung ya. Selamat bergabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Dan selamat ulang tahun juga untuk A. Randy yang ada di kawasan Bandung.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM. Assalamualaikum, Mas Hartono di Pademangan, Jakarta Utara. Hadir jam jam, salam sehat buat semuanya aja. Matur untuk Mas Hartono, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi Bunda Kalista. Yang ada di kawasan Bandung sudah gabung di Pasar Kota ya. Oke, selamat pagi juga buat sobat Kota FM. Monggo 561-1416, 567-6923. Cak Asmawi Awi, iki balasan paringan Surabaya sing gak kalem bos kanggo ngancani dino kemisi sampean. Duku Kupang nang Sidoarjo mampir golek sego sambelan. Rungokno carane Cak Bojo Kota FM pancen andalan. Kota FM Surabaya pancen boys dewi kanggo konco sarapan dan olahraga. Carane Cak Bojo gawe suasana isuk dari tambah gayeng lan semangat. Semangat juga guys Cak Asmawi Mawi ya Cak ya. Selamat beraktivitas Cak Asmawi Mawi. Selamat menjalankan atau menuntaskan tanggung jawab untuk hari ini. Amin. Semoga berikan keberkahan.

Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan matur nuwun. Selamat pagi untuk tadi ada yang sempat bergabung di dua line telepon ya. Selamat pagi Mas Agung, tuku tempe bacem dicampur lamtor. Assalamualaikum Cak Bejo. Selamat pagi Cak Giantor Ibu. Assalamualaikum Cak Bejo. Tarik Pariani tuku manggis nang Semarang nang menganti tuku sukun dino kemis Cak Bejo atiku seneng campur girang bergani Mbak Santi karo Mbak Ika isok kumpul rukun. Tuku peniti nang Manyar, tuku peti nang Prambon, si isuk Mbak Ima karo Mbak Santi budal blonjo gawe dasar anyar alasane duwite kari Cak Bejo bondone yang ngebohon. Salamnya buat semuanya, salam seduluran sak lawas si Cak Bejo, semoga diberi kesehatan. Matur nuwun Cak Gianto Rembo.

Dan Sobat Kata FM, ini yang lebih memperhatikan lagi ya, ketika pemerintah Kota Surabaya beserta Forkombimda untuk berusaha menekan angka kriminalitas ya. Dan ini salah satu membuat perhatian dalam menjaburnya toko miras Serang Surabaya. Bahkan yang lebih memperhatikan mereka nok sing cidek Roma Ibadah. Jadi awak dhewe benar-benar harus mengawasi dan juga

lagi aktivitas ya iki Mas David iki biasane iki. Ana remis di Wormejo tuku wijen karo jahe dibungkus kloso nang pegirian. Dina kemis sak bejo aku tak absen ae mergo gak iso parian lagune tiada cara. Oke. Okay. Mantap Cak David, matur nuwun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 101,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian ini wong Surabaya.
0: Oke, Mas Aditya. Ya apa sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sebabnya Mas Haji juga sehat.
0: Sehat, Rek. Sampai sehat, aku sehat. Sampai loro, aku sehat.
1: Harus dong.
0: Iya, sampai loro, aku sehat.
1: Ya jangan gitulah, nakaran Mas Haji.
0: Lek sampai loro, aku loro, sing ngobati terus apa? Masa loro kabeh, kok rumah sakit, kan?
1: Ya kan ada yang di studio situ, Mas Irsyad.
0: Ya, masa Mas Irsyad ngerawat uang lorong, dek dewe loro.
1: Gak apa-apa lah, bertiga kok.
0: Ya, wis. Loh, ojo bertiga. Ngawur lek bertiga sing situ iku setan. Tarik.
1: Berangkat sama Mas Haji. Andok sego kare.
0: Halah.
1: Andok sego kare nang Pasar Keputran. Selamat pagi untuk Mas Haji. Tetap semangat kalau siaran.
0: Alhamdulillah, kabar ini jari arek sampean menang lomba anu ya melorot ya.
1: Iya, tanjat pinang Mas Haji yang moto gitu kok.
0: Iya, tak melorot. Tadi itu tuh dukur guru dicek melorot mana pun gak mana melorot mana.
1: Habis licin ya, anu tanjat pinangnya.
0: Mari melorot, merem maru melek mana, merem mana melorot.
1: Ngimpi leh.
0: Itu salam dari Mas Aditya. Mas Aditya pun sarapan tak, monggo sarapan botok jamur.
1: Sudah itu Mas Haji makan sego kari tadi.
0: Iya, sego kari. Kari ini wingi. Lagunya apa Mas Aditya?
1: Yang koplo Mas Haji.
0: Yang? Koplo ya.
1: Empat mata ya.
0: Empat mata.
1: Iya.
0: Oke. Salami.
1: Semuanya aja fan kota. Presiden sana wasit tempat kecuali.
0: Nggih.
1: Buat Mas Haji matur nuwun.
0: Matur nuwun. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya matur nuwun sedaya gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Mbak Santi salala. Selamat pagi. Sehat selalu ya Mbak Santi ya. Semangat untuk hari ini. Adus kum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Tarik pari ane. Suwi ora mangan ketan, ketane digoreng sangan. Suwi ora ketemu Mbak Eka, ketemu bisa naweh undangan. Mbak Eka tuku blewak karo kum bisa rapi lunggu begaga wis diragati Cak Gianto ngetak nang sawah. Lah kok malah dirapi tonggo sebelah. Salamin damel Cak Arjo, Cak Gianto, Samsul, Cak keluarga Mbak Ela, Mbak Ika, Bunda Yanti, Bunda Lili, Cak Miskan, Cak Samsul, Cak Cici Aini. Dan Mas Aditya sing ganteng di wisak kedamaian. Semoga kemauan matur nuwun untuk Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum neng kali. Assalamualaikum Cak Aji.
0: Kadang salam dikum nanggone banyu serbat. Waalaikumsalam Bunda Mami. Napa jenengan dinten iki sehat walafiat. Kali
2: sehat dan apokat kula sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dompete nggih sehat nggih.
2: Nggih.
0: Waduh dompete sehat rek.
2: Gadang taras gaya bun, kalau cengkeh awak marasnya kalau duit akeh.
0: Nah, kata. Masuk nih kuisis. Pokok ini.
2: Tuku manggis kok yomong limo, wong ireng manis apa sing duit sopo.
0: Nah, ini kuisis gak ada sih entah nih.
2: Sing duit ya, sing duit ya
0: betul. Nah, ini kuisis gak ada sing duit ya, jadi cukup. Si yang salam saking Mas Aditya Mahesa.
2: Mas Aditya sama Mas Heru, semoga sehat berkah rezeki melimpah barokah ruah.
0: Ini kita.
2: Isu ngombe kopi tandingannya gedang goreng. Okay. Sing jawab iki tak bejo, akeh rezeki lan ora kekurangan.
0: Amin ya robbal alamin. Mas Adi.
2: Lagunya remiknya Maryam Belina.
0: Oh, gini. Siap.
2: Banyu. kali duduk banyu sumur rezeki wis ana sing ngatur
0: cak. Laras, laras.
2: Sing dadi sehat cak bejo ya.
0: Nggih.
2: Yang ada disyukuri, syukur. Sehat, tenang, ndak usah banyak pikir.
0: Nggih, syukur.
2: Itu yang bikin kita sehat cak bejo.
0: Nggih, laras.
2: Kula pirang-pirang dina telat ngebel, mari jogging jame wis
0: turu. Ngantuk akhirnya.
2: Mboten, jame ndak nutut dadi saya habis lari. Olahraga kok kembali jamnya sudah ndak nut.
0: Pun lewat nggih.
2: Nggih. Alhamdulillah sak bejo sehat kula.
0: Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tuan sami nareng sehat walafiat.
2: Kula kula maemi blimbing manis sudah sak bejo.
0: Nggih nggih nggih nggih.
2: Nggih, langsung. Langsung Pak sak bejo normal.
0: Oh.
2: Bagus blimbing manis itu sak bejo.
0: Blimbing nggih, blimbing nggih. Dijus napa?
2: Manis sudah bejo.
0: Dijus napa dia no?
2: Mboten di maem wonten mawon mong. Saat ini lo belum mengantar ini lo cak bejo besar-besar 1 kilo lo cuma ada sing 2 ada sing 1 cak bejo
0: yang salam-salam saking Mas Heru kedamaian
2: matur suun salamnya kagem cak Sur Pak Gianto cak Gianto cak Rimbu Mbak Ela Mbak Eka Pak Selamat Mas Aditya Mas Heru Pak Pupisang Pak Prin Bu Parkah, Bu Patona, Bu Yanti, dan semuanya saja. Okay. Semoga sehat, berkah rezeki, melimpah barokah ruah. Kagem Cak Bejo, semoga sukses meraih segalanya.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Salam merdeka Cak Bejo.
0: Enji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bunda Mami di kawasan Gedangan Sidoarjo sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa saya.

0: kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kota FM dan Dutia Surabaya. Beli Cabang Mustika, selamat pagi. Salam sehat selalu di Bia, di Bejo, Samplangan, Ganyar, Bali, Kutar Gabung.

0: Selamat pagi Beli Cabang Mustika. Selamat pagi Mas Aditya di kawasan Kedamaian. Matur nuwun Mas Aditya. Salam sehat selalu, semangat untuk hari ini, semangat juga untuk Sobat Kata FM Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Assalamualaikum
1: Cak Beco.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak.
1: Apa
0: kasihan.
1: Kabarnya Beco?
0: Sehat. Sampean gimana sehat
1: ge? Alhamdulillah ge sehat Cak Beco.
0: Alhamdulillah pun ngopi tadi.
1: Ngenteni pasien Pak Cak Beco.
0: Oh ngoten. Sambil ngopi ge mboten.
1: Halo.
0: Sambil ngopi.
1: Oh, sing ngopi nih.
0: Oh alah. Siap. Tarik.
1: Halo Cak Beco.
0: Nggih, monggo ditarik.
1: Mboten parian pun kula nesih lagu kenangan kan Cak Beco.
0: Napa niku?
1: Halo.
0: Nggih, napa?
1: Suratan iki Cak Beco.
0: Suratan. Nggih, ditenggo nggih, mangke nggih. Oke, Cak, kasihan. Matur nuwun. Selamat pagi. Sing ora nang di kawasan Pungging Mojokerto. Selamat pagi, Pak Dianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Cak Bojo Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Kota Pahlawan. Semoga jenengan diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Merah putih lambang negara berkibar megah di angkasa raya. Kemerdekaan bukan pemberian semata, hasil perjuangan para pahlawan kita. Proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 45, kemerdekaan kita pertahankan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Salam spesial untuk Umi Siti Amara, Sido Mukti, Vivin, Alia Alisa, Ferry Adianto di Perumtas 5 Prambon. Kemudian salamnya juga untuk Bunda Mami, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Bunda Faris, Bunda Farha, Mbak Ika, Cici Aini, Mbak Ainun, sedoyo mawon. Oke, semuanya diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam satu nyali wani. Matur nuwun Pak Dianto. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Ya Kota FM Dangdut Suroboyo.
0: Alhamdulillah. Pak Sugeng Denpasar, dos pundi kabare?
2: Iwa bande kene liwer yen Pak Sugeng seger waras selamat.
0: Alhamdulillah mugi tansah pinaringan rezeki lancar barokah.
2: Amin ya rabbal alamin. Bali njenengan nggih mekaten nggih
0: sakniki. Bali dos pundi kabare Bali?
2: Bali sakmenika kabare panas ya Bejo.
0: Panas ji. Waduh.
2: Ngene-ngene panas ya Bejo.
0: Dang mriki nggih sami panas niki.
2: Napa meles Surabaya. Kathah pabrik.
0: Lah nggih. Kentang-kentang panas niki.
2: Kentang. Ya, sing penting padha diparingi sehat ya Bejo.
0: Nggih, leres. Jelas. Tuku bandeng nang glaga, mugi-mugi Pak Sugeng sehat walafiat sekeluarga. Saking Pak Gianto Rimbu.
2: Nggih, matur suwun Cak Rimbu. Matur ugi-ugi njenengan sami seger waras Pak Gianto.
0: Amin.
2: Aktivitas nggih.
0: Nggih, monggo Pak Sugeng ditarik.
2: Apa sih lali-lali mau. Apa ya lali ya?
0: Kenapa sampai lali ini?
2: Alah mau jane tak siap nih. Munggah yang panggung kok lali ya.
0: Buatan dicatat sih.
2: Berarti cat. Ya wis. Nang reneng. Gawe sendal karo sarung. Yang pasukun turung budal yang warung. Iki
0: enek
2: istana iki
0: Cak Bejo. Yo ngoten. Oh, dereng berangkat iki.
2: Dereng-dereng. Niki ajenge budal teng kantor niki.
0: Oh, aduh nggih.
2: Nggih, persiapan niki. Ngisi iya anu niku lho persiapan isine tas niki lho, tas kantor niku lho. Nggih, kados sayur ijo.
0: Pun tapi pun ditol pun ditonton standar nggih.
2: Pun kantor budal niki. Miki ngentasi bendaran be manten anu manten siram.
0: Oh, gih. Wangger. Lagu ini apa Pak Sugeng?
2: Anu Mas. Apa? Lagu ini gatel jadi. Apa sih gatel? Lagu ini anu. Tinggal pas sayang-sayang ya.
0: Ya apa?
2: Apa kaya arek enom ae iki.
0: Ya ditinggal pas sayang-sayange udane pecah nih.
2: Nggih, Mpun.
0: Nggih.
2: Salamé kagem Mas Samsul Haji. Nggih. Mbak Putri Wijayanti yang kan wonten priken lajeng kalih Adik Widya nih. Terus wonten wau sakian to rimbung nggih.
0: Nggih.
2: Widya Mas Heru terus Pak Jono Tamrin Koko Aim Mahu Gedang Bunda Sutirah Bunda Sanipa Bunda Diandra Tiwi nggih Jurakani Dawet. Ajeng wonten Pak Kasian, Pak Slamet, Nah Satria Basuki, Pak Robek, wonten melih apa Faisal Samplangan Gianyar
0: nggih. Wah niku. Kali Samplangan wonten niku beli cameng mustika juga niku.
2: Nah nggih, kok pisan-pisan on air.
0: Wah nggih.
2: Ingking daerah Bali niku ke atas sejatos nggih, tapi lewat nggih. Aja wonten Bang Aduni, Bang Uco, wonten Mbak Srintil, Mbak Ima, Mbak Ela, wonten nggih sedaya mawon nggih.
0: Sedaya mawon nggih.
2: Eh pokoke sedaya mawon warga Kota FM, wonten pundi mawon. Surabaya Jawa Timur muga-muga cepet-cepet panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Bu, Pak Bu sampean, Pak Sugeng nggih sampun gabung di Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, lancar rezeki barokah damel keluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Dan sebagai FM antisipasi curanmor, Kapolsek Wiyung dan Babin Kamtipmas Balas Kelumpri mengimbau pendidik pakai kunci ganda. Polsek Wiyung ini terus menggalakkan upaya pencegahan tindak kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor curanmor di wilayah hukumnya. Babin Kamtipmas Kelurahan Balas Kelumpri menjambangi para tenaga pendidik di TK Adni Perumahan Pondok Maritim Surabaya Rabu Wingi dulur. Kegiatan sambang warga dan koordinasiku dilaksanakan atas saran langsung dari Kapolsek Wiyung. Langkah ini diambil merespon situasi di lapangan di mana sebagian besar guru dan staf pengajar memarkirkan kendaraan roda dua mereka di tepi jalan umum area sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Aibda Andik memberikan himbauan Kamtipmas agar para guru lebih waspada dan tidak melengkapi kendaraannya hanya dengan kunci stang bawaan pabrik. Petugas menekankan pentingnya penggunaan kunci pengaman tambahan seperti gembok pada cakram atau rantai untuk meminimalisir potensi terjadinya curanmor. Dan pihak sekolah menyambut positif koordinasi rutin ini berkomitmen untuk meneruskan himbauan keselamatan parkir sepeda motor kepada seluruh staf maupun wali murid yang melintas di area tersebut. Dan langkah preventif yang dilakukan oleh jajaran Polsek Wiyung dan Babin Kamtipmas Balas Kelumpri sangat tepat dan responsif untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polsek Wiyung.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Dan ojo lali ya dulur bahwa wingi Bis Surabaya memberikan tarif khusus ya 81 ya 81 sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini juga diberlakukan oleh Trans Jatim dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kado spesial yaitu Trans Jatim dengan tarif khusus cuma 81. Promo itu berlaku sekali perjalanan sama selama periode 11 sampai 17 Agustus 2016. Tarif spesial 81 ini bagian dari rangkaian Pekan Kiris Nasional 2016. Tarif berlaku untuk layanan Trans Jatim di wilayah Gerbang Kertosusilo dan Malang Raya kecuali layanan Trans Jatim Luxur. Dalam program itu dulur masyarakat tidak memperoleh tarif khusus melalui dua pilihan pembayaran yaitu kiris tap dan kiris dinamis yang berlaku sekali perjalanan selama periode berlangsung. Dan untuk pembayaran kiris tap penumpang hanya dikenakan tarif 81 untuk sekali perjalanan. Nominal itu melambangkan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini genap berusia 81 tahun. Sementara itu dulur pengguna kiris dinamis memperoleh diskon tarif sebesar 81% dari harga normal. Besaran potongan itu diberikan sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini untuk potongan 81% penumpang umum cukup membayar 150 per perjalanan, sedangkan pelajar, santri dan mahasiswa cuma membayar 175 per perjalanan. Dan meski demikian dulur, tarif khusus ini duwe kuota terbatas setiap hari ya. Untuk pembayaran kiris tap kuotanya 200 per hari dengan rincian 179 kuota penumpang umum dan 42 kuota pelajar, santri dan mahasiswa. Sedangkan melalui pembayaran kiris dinamis, kuota tarif khusus yang disediakan adalah 3.135 tiket per hari, terdiri dari 2.475 kuota bagi penumpang umum dan 660 kuota bagi pelajar, santri dan mahasiswa. Selamat pagi Cak Jainal, merdeka Cak Bejo, merdeka merdeka merdeka.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tas nggih perjalanan kula ngancani jenengan di program Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyan jam 700 jam 12 siang. Ya punten sangat menawi wonten salah-salah kata, salah ucap nggih. Terima kasih buat jenengan yang sudah gabung di dualan telepon dan juga WhatsApp Radio Kota FM. Matur nuwun kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Suroboyoan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan, bersih deh.
1: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat Tekad Merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.1.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Loh.
1: Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat kita selamat siang. Iya, siang hari ini Rahma kembali hadir untuk menemani Anda di program Digoda dari jam 12 sampai jam 3 sore. Yuk, kasih tahu lagu dangdut koplo apa sih yang mau di request? Gabungan sekarang juga.

Kopi Dangdut, ini Rahma pilihin sebagai lagu di opening program di Godar tanggal 13 Agustus 2026. Sobat Kata Songga ya, lagu yang satu ini bisa menjadi mood boosternya Sobat Kota di siang hari ini. Oh, panas banget rasanya, Masya Allah. Tapi wajib disyukuri ya Sobat Kota. Ini kalau misalkan lagi panas-panas gini juga dilancarkan untuk beraktivitas, mau kemana aja ya kan. Jangan lupa pakai jaket, terus juga pakai masker bila perlu, sunscreen. Nah tuh ya, jadi biar pokoknya tidak terbakar Sobat Kota gitu. Pakai apa lagi? Pakai lotion yang mengandung SPF-nya juga, SPF ya, supaya melindungi dari terik matahari. Sambil bisa request lagu-lagu dangdut koplonya siang hari ini bareng Rahma Imaniar. Ayo bisikin sama Rahma, mau dimutarkan lagu dangdut koplo apa? Tapi buat yang barusan aja stay tune di Radio Kota FM, baru dengerin program di Goda, Rahma kasih tahu ya. Jadi jam 12 sampai jam 3 sore setiap harinya kita mengajak Sobat Kota untuk request lagu-lagu dangdut koplo. Dangdut koplonya apa aja sih? Lagu dangdut koplo Jawa Timur atau yang berbahasa Indonesia, mau yang dari ya tahun yang lama sampai yang terbaru juga bisa di request. Atau mau dengerin lagu-lagu koplo yang ambiar seperti lagu-lagunya Nara Boy Gang, Denny Caknan, terus juga Yeni Inka, ya kan, Syahiwe Saufa, NDX, semua juga bisa di request. Pokoknya di 4 tahun terakhir ini Sobat Kota. Yang mau dengerin lagu Mancing versi koplo juga bisa. Kalau kita sudah ready untuk lagunya bakal diputerin ya. Tapi yang requestnya lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu wajib yang versi koplo, ngapunten ya, punten, kita tidak bisa memutarkan yang versi koplo. Jadi kita lebih mengutamakan untuk versi aslinya, seperti itu. Hayo, mau request lagu apa sih yang hari ini? Gabungan sekarang juga di 0315676923 atau 0315611416. Fanpage Facebook yang masih suka main atau bergabung melalui fanpage Facebook, silahkan. Rama juga sudah updatein di Kota FM Surabaya, terus juga X Kota FM 881. Tapi Sobat Kota ya, yang punya Instagram, yang punya TikTok, apalagi YouTube, wajib di follow atau di subscribe juga supaya kita semuanya itu tahu dan gak ketinggalan untuk updatean-updatean yang sudah kita share di sosmednya Kota FM, di Kota FM 881, seperti itu. Sambil menemani makan siangnya Sobat Kota, nantinya pasti Rahma bakal kasih lagu-lagu dangdut koplo yang enak-enak. Dan sama-sama Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung, ada pada gercep, mau apa ini lagunya kira-kira? Ami Wibawa, selamat siang. Mau dengerin lagunya? Oh, satu aja ya. Rahma pilihin antara Mobil dan Bensin atau Sekuntum Mawar Merah ya, Ami ya. Salami buat Mia Psari, Rini, Pak Jono Tamrin, Ali Agustin, Mbak Toyibi yang ada di Surabaya juga. Mbak Rini, ini gengnya selalu bersama-sama kalau misalkan ngirim chat ya. Ada Ami, Rini, Pak Agung, Agung, Pak Jono, Mia, Mbak Toyibi. Pokoknya semangat pokoknya ya. Rini request lagunya apa tuh? Satu Pondok Dua Cinta. Soalnya buat Mia, Ami, Abi, Roy, terus juga ada Eli Agusin, Mbak Jonathan Tamrin, dan semuanya juga. Agung, waalaikumsalam Agung. Request lagunya sedang-sedang aja deh, versinya Simpatik Musik. Nanti Rahma cek dulu lagunya, oke? Salamnya buat Mbak Ima, Bunda Fatona, Mbak Wiji, ada Pak Toto, Pak Anto, Cak Ma'ruf, Cak Zainal, Cak Cipi, Mbak Tanti, Mbak Putri Syalala, Bang Tejo, Cak Rizal, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, Cak Heri, Cak Harin, semuanya aja. Pak Jono, mau dengerin lagunya Anggur Merahnya Megi Z? Anggur Merah Megi Z original dong ya. Didendang ya. Kalau misalkan ada versi koplonya, nanti kita puterin. Salamnya buat Putri Widayanti, Abi Roy, Samsul Hadi Tretes, Cak Miskan, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan, sama Wibowo di Jakarta juga. Mia, halo, mau dengerin lagunya Payung Hitam? Salamnya sama tadi ya.
Mbak Toibi, selamat siang juga. Mau kirim salam juga. Oh, salamnya sama ini, satu geng soalnya. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program di Goda siang hari ini, Sobat Kota. Boleh yang mau gabungan di on air di 031-5676923 atau 031-5611416 ya. Silakan bergabung di nomor itu atau di WhatsApp call juga boleh, 081-7505-8881 seperti itu. Sesuai ya Rahma, Rahma bakal puterin salah satu tadi yang ada nge-request dua lagu, tapi Rahma puterin satu aja ya, supaya Sobat Kota yang lainnya kebagian juga. Sekutu Mawar Merah, Sobat Kota versi koplonya dari Norma Sylvia. Ini dia lagunya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau

0: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kami merdeka, tetap merdeka.

0: Kasih Sayang, ini versi koplo dari Sherly Matiana, sahabat kota ya. Udah Rahma putarkan buat Putri Widayanti yang sudah join. Iya, samaan ya. Salamnya buat Bunda Lili Margo Mulyo, ada Pak Ijono Tamrin, Emang Ngeseng, Pak Sugeng, Pak Gianto Rembo, Ma Burara, terus Abah Toyibi, Pak Oyoto Pandea. Terima kasih Madam Rahma Gotik. Sama-sama. Terima kasih ya udah gabungan ya. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Selamat siang, Pak. Mau kirim salam buat Ting Rara, Eli Agustin Putri, terus ada Pak John Tam. Selamat siang, selamat beraktivitas aja. Requestnya lagunya Jogja Bandung, Bandung Jogja. Cak Samsul. Ya, Cak Samsul selamat siang juga. Oh, baik. Spill zodiak nanti ya. Rahma belum itu bertapa. belum bertapa nanti ya kan. Masih awal-awal nanti ya. Salamnya buat Mama Gemes. Terus ada Cak Haris Samikerap, Bunda Ani Bohai, Mang Uji, yang Koko Zainal, Cak Rohim Madura, Cak siapa nih, Reyana di Pandugo, di Andra TV, Sianti Sialala juga kebagian. Terima kasih sudah gabungan. Siapa tadi yang... Selamat siang digoda.
1: Selamat siang digoda, digoyang dangdut, wasik lho, Rek.
0: Selamat siang. Dari siapa selamat ini?
1: Siang. Dari Solihin di Bangladesh, Mbak Rahma.
0: Solihin di Bangladesh, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat dan kuat.
0: Baik, sehat dan kuat. Rajin belajar nggak?
1: Rajin menabung juga.
0: Rajin menabung.
1: Menabung dosa, ya Allah. Menabung.
0: Astagfirullah, Solihin, ya Allah. Ustaz, lihat Solihin, Ustaz.
1: Pak Rahma baik ya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Hari ini mau request lagu apa?
1: Aku mau request lagu Harusnya Kau Kembali.
0: Siapa sih?
1: Ya tahu mbak, aku pengen ngejelasin.
0: Ngejelasin?
1: Mau dia pergi.
0: Jangan nangis. Harusnya Kau Kembali, siap. Salamin buat siapa?
1: Mbak.
0: Hah? Salam ya. Gak?
1: Iya mau, iya.
0: Iya.
1: Mbak Rahma kembali. Ya, alamnya ada Mas Ali, juga ada Bunda Fatona, Bunda Farha, Mas Aditya, Cak Ini, Cak Sentul Hadi, Cak Gipi, Cak Rembo, Cak Boning, Cak Jainan dua-duanya, juga ada Cak Ini, Bunda Bulan, Mbak Tati, Mbak Tanti, Mbak Yati, Juragan Daud, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Untuk, lagunya itu dari Cantika ya Mbak?
0: Oh, ini tadi Cantika Nuswantoro featuring Zaitun ini.
1: Iya.
0: Oh iya. Heeh. Yang itu kan?
1: Oke.
0: Oke. Siap.
1: Asik sih. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Keluarga ayo langsung
0: kan. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solihin dari Madura. Cok nangis lohin Solihin. Ya Allah, wis tuku tisu ta. Engko ambek ngrungokno lagu ambek mewek

0: Nak pojokan lo, ya ampun. Iya, udah relakan aja, dicari yang baru ya. Itu katanya Madam Rahma. Siapa lagi? Selamat siang, Digoda.
1: Asik, Lora.
0: Selamat siang, Cak Edo.
1: Selamat siang.
0: Bener gak?
1: Asik, Lora.
0: Ya, apa kabarnya sampean?
1: Kabarnya aku, tak.
0: Masuk tau gue sampean.
1: Ini siapa ini?
0: Rahma. Ini siapa? Bener gak aku tadi nembak?
1: Juga sama siapa ini?
0: Rahma, ini dari siapa?
1: Oh, dari sini, Mbak, Denpasar.
0: Oh, Denpasar. Alah, suaranya mirip-mirip loh.
1: Memang tak bikin mirip-mirip, ya Rahma ini.
0: Sengojo. Iya, Pak Sugeng, sehat ya.
1: Alhamdulillah, Mbak, walaupun panas.
0: Bener. Juaranya lancar jualannya.
1: Jualannya ya alhamdulillah ada aja yang belanja.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, oh, biar.
1: Kita mendengarkan kota FM, wah, tambah
0: semangat. Oh, mantap. Mau apa? Suaranya. Mau request lagu apa?
1: Apa lagunya lali aku?
0: Lo angel lancene.
1: Kayak apa sayang-sayang.
0: Apa? Putus-putus Pak Sugeng.
1: Tinggal pas sayang-sayange.
0: Ditinggal pas sayang-sayange. Ya Allah, kok sedih-sedih sih.
1: Hah?
0: Iya, weh, salam buat siapa?
1: Kenapa tak jelas ya?
0: Iya, putus-putus lo. Mungkin sinyalnya.
1: Untuk Mas Aditya, Mas Heru, Mbak Ella.
0: Udah lama ini ya.
1: Mas Anturaji, Mbak Widya, Dijaga, Koko Aen, Pak Jonatambe, Pak Kerja, Pak Uca.
0: Iya.
1: Mau saja nanti dari itu ada putus di tengah jalan, sinyalnya agak tersendat-sendat.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma carikan yang versi barunya ya. Abis gini ditunggu ya. Soalnya yang sembuhian wes sowi. Mau kan tak cari ini yang versi barunya sesaat lagi. Ditunggu nggih Pak Sugeng. Siap, 0315676923 atau 0315611416. Boleh. Siapa lagi? Selamat siang, Digoda.
2: Digoda, wasik nore. Assalamualaikum, Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Dari Pungging, Mojokerto.
0: Ada Mojokerto, ada siapa?
2: Siang.
0: Siang. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Tipun. Rahma.
0: Alhamdulillah Rahma sehat juga, Cak Kasian.
2: Salam Duki, Pak Adi Kopral.
0: Oh iya tam, waalaikumsalam Pak. Iya.
2: Lida wetan tonggo pean.
0: Nah iya, wah kayak tonggo aku sing ngrungokno. Nggih, Cak Kasian mau dengerin apa ini?
2: Di kamar.
0: Iya, dengerin apa? Dengerin lagu apa? Mau request
2: lagu nih,
0: apa?
2: Fata Morgana.
0: Fata Morgana, oh, sedih-sedih kabu. Wah, sedih dah sampeanu.
2: Nggih,
0: lagi. Salamnya buat siapa?
2: Nggih, salamnya pasen turun Pak Sugeng, Bunda Nurul, Cak Solikin, Bunda Aprilia, Cak Jumadi, Cak Gianto, Cak Toto, Abah Kosim, Mang Bujang, Cak Subari, nge, Cak Adamalik, nge, Mbak Ika, Gresian, Mbak Santi, Bunda Barha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa. Kata salam nih Cak Pendi. Cak Pendi.
0: Oi.
2: Mas Ali, Mas Ali, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Indrati, wis semuanya matur suwun.
0: Yo.
2: Matur suwun Mbak Rahma.
0: Oi.
2: Spesial kanggo Mbak Rahma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabeh lho, engko Aditya. Kok sek lagu sek ya. Nah, kita puterin lagunya harusnya kau kembali, harusnya sesaat lagi kamu kembali Aditya ya. Baru on air sih, tak muter Mbak Cantika kilo kape nyanyi. Ya Mbak Cantika Nuswantoro featuring Zaitun nih. Terus ada Fata Morgana dari Laila Ayu KDI ya. Jangan kemana-mana, tetap di program di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho rek.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kami merdeka, tetap merdeka.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Ditinggal pas sayang-sayang emang sakit sobat kata we sakit ya kan sedih juga terus yang pasti jangan sampai ketinggalan sobat kota kalau di jam 12 sampai jam 3 sore berarti waktunya sobat kota request lagu-lagu dangdut koplo. Cus yang mau gabungan di 0315676923 atau 0315611416 WhatsAppnya di 0817505888 fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Mau request lagu apa? Aku hari ini pengen yang sodi-sodi marah mah iya gak apa-apa ya kan. Ungkapkanlah kesedihanmu pakai lagu-lagu dangdut pilihanmu. Asik. Iya. Gak sabar ya. Aditya. Ya. Ya, kita angkat telepon dulu. Selamat siang Digoda. Oh, baik sih. Coba lagi selamat siang Digoda.
1: Digoda. Kaget. Digoyang. Asik lho, Rek.
0: Kaget. Selamat siang.
1: Loh. Dan juga Mbak Rama.
0: Oh iya, tak kira lo. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat sebenarnya Mbak Rama.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ah. Oi, siapa itu? Cak Heru tak?
1: Iya Mas Heru.
0: Walah, gak gelem onar dewe Cak Heru ki. Angel. Alang ngapain ini Tia?
1: Lagi dengerin Mbak Rahma.
0: Oh, dengerin aku? Masa? Iya. Isok ta dengerin aku ngomong apa sih tadi?
1: Ya siaran gitu.
0: Oh, berarti tahu gimana siaran?
1: Mbak Rahma aja yang siaran.
0: Duh, ya apa? Jari harus didengerin.
1: Gak bisa, Rama aja.
0: Gak bisa. Tapi itu Rama sempat dengerin waktu Neng Tari siaran ya Mas Aditya bisa bisa jadi reporter, benar tak?
1: Kalau ditiru kan bisa dibelajarin, diajarin gitu.
0: Ajarin. Coba, Aditya, boleh disampaikan cuaca di daerah Kedamaian saat ini, silahkan.
1: Caranya aja dulu.
0: Ya apa? Ada ambil yang tari. Saiki mah tak tes, Mbak, ya kan? Cuaca di Kedamaian.
1: Ya, cara bacanya ini. Ajarin gitu ya kata-katanya.
0: Ya ampun, nanti diajarin ya sama Bu Guru ya.
1: Oh iya.
0: Oh iya, nanti malam aja sama Bu Guru berarti. Sekarang request aja kalau gitu apa lagunya?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Loh, kenapa kok yang suka yang sedang-sedang saja sih? Udah diputarin
1: belum? Terlalu.
0: Sedang-sedang saja. Okay. Yang sedang-sedang saja. Rahma carikan yang koplo ya.
1: Iya.
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Buat Rahma.
0: Rahma siapa?
1: Nama Kotik.
0: Terus.
1: Cantik ayu mempesona.
0: Sing lengkap ngono lo langsung buat siapa?
1: Itu udah lengkap itu.
0: Oh, coba ulangi buat siapa?
1: Mbak Rahma Kotik, cantik ayu mempesona.
0: Wah, asik. Oke, ditungguin. Salamnya buat siapa?
1: Ya, Rahma, terima kasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung di program Digoda hari ini. Ada Aditya Mahesa, sobat kota dari kawasan Kedamaian. Ada siapa lagi? Selamat siang Digoda.
2: Digoda wasik lure.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rama.
0: Iya. Sehat. Sampean gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, masih di bawah pohon pencet.
0: Ngapain? Berteduh ta?
2: Yo nyer bis Mbak Rama sampean yo.
0: Oh. Cak Ambon, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.

0: Ya sehat, kalau nggak sehat jangan nyerpis.
1: Oh gitu, iya. Apa ini? Walah aku
0: Iya.
1: diserodol Aditya. Oh, kurang gercep sampean berarti mau.
0: Iya, terus gerowak dan tuh sampai openg kalah yang ini.
1: Iya berarti emang rezeki ini mari Aditya lah ngono ya.
0: Iya.
1: Nggih, jamon emang mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya Pesona baru kini kurasakan
1: Judulnya aja.
0: sentuhan kemesraan. Itu yang barang.
1: Judulnya aja.
0: Iya. Sampai ini nanti cari pencet, ngomong demi, sampai sini nyerpis turu-turu itu.
1: Coba-coba lagi apa tadi? Judulnya apa?
0: Pesona.
1: Pesona. Iya soalnya loh suaranya gak patah. Oh jelas, mbak banter. Oke, pesona yang koplo.
0: Koplo, dari Maesa, orkesnya Maesa, musik loh. Maesa, musik.
1: Pesona yang koplo, coba nanti habis gini Rahma order ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya buat siapa, Cak?
0: Salamnya tiga Aditya yang barusan turun, terus sis dinganti, Cak Miskan. Ayo Cak Miskan, arang-arang itu ya on air dengan Cak Miskan.
1: Terus?
0: Terus Mak Ruf, Bunda Tiandra, Bunda Tiara, Bunda Sriana, Mama Lili, terus wis semua aja Bang Kota FM.
1: Iya.
0: Semoga selamat menikmati panas-panas cuaca yang dingin ini.
1: Oke.
0: Sembarangannya sama petugas jaga kesehatan. Kalau pulang di pas jalan aja. Terima kasih.
1: Iya, ini tak cek dulu audionya ya, bagus atau enggak ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Sudah ikutan bergabung di program Digoda Siang hari ini. Lanjut, selamat siang Digoda.
2: Digoda bersama Mbak Rahma.
1: Iya. Halo, selamat siang.
2: Hai Mbak Rahma yang cantik, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Katanya Mbak Santi loh, Mbak Rahma sudah makan apa belum?
1: Dorong ti, langsung siaran ti.
2: Dari disuapin bang.
1: Ya ampun.
2: Kadang mah disuapin masa ditia lo yo.
1: Waduh, tambang kok ngenteni kuru ya dorong disiap no aku. Canda ya, canda. Jadi nggak serius.
2: Masa ditia itu di terapi karo mbak tadi kok cek gak iso ae.
1: Grogi, grogi ya re mbak.
2: Wah, ya kok mau sekejian kok sih grogi ya.
1: Dorong mangan paling.
2: Pane marin terong
1: pilih. Iku lak sampean.
2: Oh ini aku sih makan kok.
1: Oh iya deh, makan apa rek?
2: Saya tadi botok.
1: Botok. Botok. Iya. Nggak kerupuk nggak?
2: Pakai dong.
1: Wajib ya. Kalau Rahma nggak, kalau nggak pakai kerupuk tuh kayak ada yang kurang gitu loh.
2: Iya sama dong.
1: Iya sama. Rika siapa ya rek?
2: Aku mau anu. Enggak Mas Ambon itu mau. Enggak ini pencipte Mas.
1: Pencipte. Apa request ini Bun Mbak Ima?
2: Oh, jambu alas versi getru katanya Mbak Rahma.
1: Jambu alas.
2: Iya.
1: Suwe kayak aneh ki. Saya coba tak liatin dulu lagunya ya. Oh, iya. Ti Santi, gak kelam request dewe Ti Santi.
2: San, kok mana request?
1: Oh, jambu nih, alas, versi gedrok ya, surau berdoki yeah. Kita. Buat siapa salamnya?
2: Salamnya buat yang turun tadi Cak Ambon, sehat Cak Ambon ya.
1: Sehat.
2: Mas Aditya saya ngubuan tung dewe saat sudah main ke rumah Heru. Terus Cak Miskan, hah? Oh cari nih Mas Heru ini pilok. Apa Kak Sam Suri, terus Koko Ain bersama Dedek Jaya ini, terus Mas Mas Agung, dan semuanya aja Mbak Rahma.
1: Iya, iya.
2: Mbak Rahma jaga kesehatan, lewat jalan hati-hati, masih dulu nih.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapin ya jambu alas versi gedrok. Santi ki gak gelem rekas deweti angel Santi. Kalau gitu Rama mau puterin lagunya yang barusan di request, tapi sebelumnya kita dengerin dulu sahabat kota. Ya ada yang mau lewat komersial break yang satu ini dan wajib untuk diputar, jadi jangan kemana-mana, tetap di program di Goda di Goyang Dangdut. Asik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Semakin lama, makin saling meluka.
10: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagunya yang sedang-sedang saja dari Diva Rina Indra. Sudah Rahma putarkan ya, Aditya, semoga suka. Terus oh iya apa nih? Ganti lagunya Menjelma Petir. Sebentar, ama cek dulu ya. Menjelma Petir. Ditungguin lagunya ya, Sobat Kota 1.1 bakal dibuterin sama Rahma. Menjelma Petir yang versi koplonya. Boleh, udah disiapin, ditunggu, oke? Okay? Jangan voice note karena kita tidak menerima voice note seperti itu. Rahma mau sama-sama dulu yang ada di WhatsAppnya Kota FM dan juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Hartono dari kawasan Jakarta Utara hadir, Jafar Jai. Selamat siang dari kawasan Suramadu. Terima kasih ya. Reni Rentina, semangat bertugas ya Mbak dari kawasan Medan. Terima kasih. Rohianto. Rohianto request lagunya di reject. Tumium Virgo, warga Mabar Wonogiri dan Medan ikutan hadir. Terus ada siapa lagi? Nurkolis Mojokerto request lagunya Permata Hati. Salam buat semuanya aja. Siapa ini? Harun Al Rashid dari warga Pancing City Medan hadir. Sekalian mau menyapa fans digoda ini, bukan pasar kota. Buat Rahmanya semangat beraktivitas. Semoga dilancarkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Ripto Swasono, selamat siang dari kosan Pakal hadir. Salam bahagia selalu. Sobat Kota sehat selalu semuanya. 0315676923 atau 0315611416. Selamat siang di Koda.
1: Asyik Nore. Assalamualaikum Mbak Rama dari Eyang Kakung hadir.
0: Selamat siang.
1: Sehat ya Mbak Rama.
0: Oh Bang Kobar ya ini ya.
1: Ucok Mbak Rama.
0: Iya Ucok. Gimana kabarnya Mas Ucok?
1: Mbak Rama puteran dari Simpati Musik.
0: Apa lagunya?
1: Yang.
0: Yang versi koplo ya.
1: Kau tahu aku tahu kamu. Sekarang apa maumu? Itu loh Mbak.
0: Oke. Buat siapa?
1: Buat semuanya aja yang nyalami Eyang Kakung ya. Ada Pak Janto Rebo, Pak Ditanto, Pak Sugeng, dan yang di Madura Mbak Jainal. Dan semuanya untuk Mbak Rama, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Doakan Mbak Rama cepat dapat jodoh. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Terima kasih Ucok sudah ikutan bergabung, sehat selalu. Ada siapa lagi? 0315676923 atau 0315611416. Silakan bergabung Sobat Kota. Lagu-lagu dangdut koplo juga siap banget untuk diputarkan siang hari ini untuk menemani aktivitas Anda ya. Jadi yang mau ikutan request, yang mau juga salam-salam untuk orang-orang tersayang juga bisa seperti itu. Mau sapa-sapa lagi buat Sobat Kota? Are muncul. Selamat siang digoda.
2: Halo digoda asik lo. Halo, bersama Mbak Rama.
0: Iya, selamat siang.
2: Senayu dhewe terasa Mbak Inal lo. Senayu dhewe gak ono tunggal lo.
0: Iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Iya. Ini masih kerja sampai jam berapa, Santi?
2: Sampai setengah lima, Mbak.
0: Oh,
2: Mbak.
0: Sampai.
2: Oh, iya. Selanjutnya lagi nih.
0: Cek Rundi kan arek.
2: Arjun.
0: Aku bisik-bisik tak bengok-bengok iku. Salam buat siapa?
2: Bengok-bengok. Salamnya nonot Mbak Ima Mawon.
0: Oh ya wes. Ditunggu ya.
2: Nggih, yeah, buat Mbak. Mbak Rama, kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Santi sudah ikutan bergabung di program Digoda hari ini. Menjelma petir dulu ya Sobat Kota, tadi request dari Cak Ambon Service. Ini pesonanya diganti menjelma petir karena pesonanya Rahma cek ternyata audionya kurang bagus. Jadi kurang tidak lulus sensor Rahma Iwadiar gitu ya. Ini dia menjelma petir versinya Tasya Rosmala.

di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Arjun, Laila Ayu, KDI featuring Irwan Krisdianto, Sobat Kota sudah ramah putarkan spesial buat siapa tadi yang request Santi ya. Santi udah puterin ya Ti, semangat kerjanya. Yang lain juga harus semangat kerjanya karena masih ada waktu sampai jam 3 sore nanti. Rama bakal puterin lagu-lagu dangdut koplonya. Gitu deh. Oh iya. Yang dari tadi udah request zodiak. Oke. Okay. Rahma mau bahas zodiak untuk siang hari ini sobat kota spill beberapa aja ya karena emang harus menyapa sobat kota yang ada di line interaksi sosial media gitu deh. Kalau ngomong tentang jatuh cinta ya kan. Jatuh cinta itu pasti awal-awal tuh indah gitu. Tapi kalau misalkan habis putus gitu kan, terus apa namanya sedih kan, terbukti tadi juga banyak sobat kota yang request lagu-lagu dah koplo yang sedih-sedih ngono loh ya, ditinggal pas sayang-sayangnya, terus apa tadi ya lagunya Fatah Morgana dan lain-lain. Tapi kalau sudah menemukan orang yang tepat atau mungkin bisa sudah bisa move on, sudah menemukan orang yang diidam-idamkan, akhirnya dia tuh jatuh cinta kembali. Kamu bakal spill sih gimana sih perubahan masing-masing zodiak ketika mulai jatuh cinta lagi ya. Tadi apa Libra? Tadi yang request Libra berarti lahir di tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober sobat kota. Jadi ketika dia sudah mulai jatuh cinta ya kan, perubahan sifatnya tuh dia sudah mulai sering mengajak pergi berdua. Cuy. Iya, karena love language-nya Libra tuh salah satunya adalah quality time. Benar enggak Libra? Selain act of service, quality time sobat kota. Jadi Libra tuh sudah sering mengajak pergi berdua apapun alasannya, kayak misalkan temenin aku beli kado dong gitu misal, atau temenin aku makan dong, kayak gitu-gitu sobat kota, banyak alasannya ya kan. Libra tuh suka menghabiskan waktu dengan orang yang mereka sukai. Jadi kalau udah mulai sering diajak Libra untuk keluar gitu kan, jalan-jalan ya, menghabiskan waktu luang, entah itu lagi makan, ngopi, jalan-jalan, terus sekedar tanya lagi di mana. Bisa jadi mereka tuh sobat katanya memang lagi cari alasan buat ketemu. Soalnya kangenan Libra itu gak mau jauh-jauh. Itu ya Putri Widayanti udah nge-spill ya untuk zodiak Libra ya. Cus yang mau apa itu? Bahkan kalau itu ya iya ya kan, apalagi sudah berkeluarga seperti itu ya. Apalagi Aries, nah Aries itu berarti lahir di tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April. Gimana sih perubahan karakternya atau sifatnya ketika dia sudah mulai jatuh cinta lagi? Dia tuh mulai caper. Jadi kalau Aries tuh dia suka biasanya tuh jadi lebih muda kelihatan gitu sobat kota ya, lebih sering mengajak ngobrol, cari kesempatan buat ketemu ya kan, atau bahkan sengaja bikin dirinya tuh diperhatikan sama orang yang dia sukai. Gimana caranya biar apa namanya gebetannya atau orang yang disukainya tuh perhatian sama si Aries tuh? Jagonya dia tuh sobat kota seperti itu. Apalagi mumpung ini madam ini lagi mutu untuk membahas zodiak ya. Sudah ya dua-duanya Putri ya. Terus Cak Samsul tadi udah juga Aries ya. Sudah. Terus ya apalagi? Taurus karah mah boleh. Taurus itu lahir di tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei. Jadi kalau misalkan dia lagi jatuh cinta, dia itu lebih perhatian gitu sobat kota. Jadi Taurus lu mungkin gak selalu belak-belakan nih ya soal perasaan nih ya. Tapi kalau dia sudah suka, mereka itu bisa mulai lebih sering nanyain kabar, terus mengingatkan hal-hal kecil yang sederhana tapi buat cewek apalagi itu sangat-sangat berarti. Benar gak?
sampai nawarin bantuan apa nih yang bisa aku bantu, misal kayak gitu. Gitu deh kalau Taurus sudah jatuh cinta. Jadi act of service-nya lebih dapat gitu. Apalagi sekarang tanggal berapa sih? 13 Agustus ya. 13 Agustus itu berarti Leo. 23 Juli sampai dengan 22 Agustus itu termasuk dalam zodiak Leo, sobat kota. Gimana sih ketika dia tuh sudah mulai jatuh cinta lagi? Jadi mulai sering pamerin orang-orang yang disukai, misal upload di sosial media gitu. Kalau Leo udah jatuh cinta, biasanya mereka tuh seneng menunjukkan perasaannya. Bisa lewat ngajak pergi bareng, upload postingan, terus di tag ke Instagramnya orang yang dia suka, atau sekedar cerita ke teman-temannya, aku lagi deket sama ini gitu, misal kayak gitu sobat kota ya. Terus senyum-senyum sendiri, wah itu Leo banget, benar nggak Ibu Pidi? Lagi dengerin nggak Ibu Pidi ya? Apalagi satu zodiak lagi boleh ya, karena Rahma juga mau menyapa sobat kota yang ada di sosial media. Mah, apalagi bentar Rahma mau scroll dulu, scroll. Cancer Mbak Santi. Santi masih dengerin ya. Cancer. Oh, Santi zodiaknya Cancer. Berarti Cancer itu lahir di tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Kalau udah jatuh cinta lagi, biasanya tuh dia makin peka sama perubahan moodnya. Jadi Cancer itu bisa langsung sadar kalau orang yang disukai itu lagi, kayaknya beda deh dari yang biasanya gitu kan. Lebih peka, lebih tepatnya ya. Lebih peka dengan perubahan karakter atau mood ya. Cancer tuh Rahma akuin sih sobat kota, karena emang kebetulan ya kan. Yang dulu pernah ada itu juga, itu kebanyakan Cancer yang sama Rahma gitu. Orang itu peka banget. Jadi kalau misalkan udah agak cuek sedikit gitu kan ya, peka si Cancer itu sobat kota, seperti itu ya kan. Kalau misalkan biasa aja mah dia orangnya lebih ke gak ngurusan ya. Gitu, bahkan cuma dari balas chat aja ya. Dari balas chat, terus juga nada bicaranya, mereka tuh langsung nanya, kamu kenapa sih? Gitu deh, maka banget seneng kalau misalkan Cancer lagi seperti itu. Seperti itu, yes. Terus apa lagi? One more. Aries tadi sudah toh. Aries Scorpio belum ya, santai. Scorpio, 23 Oktober sampai dengan 21 November. Bentar. Oh iya, Scorpio itu orangnya gampang. Scorpio itu orangnya nggak gampang soal cerita ke orang-orang sembarangan ya, sobat kota, soal masalah personalnya ya kan. Jadi kalau misalkan dia sudah jatuh cinta atau lagi falling in love, Scorpio itu mulai lebih terbuka gitu. Jadi kalau mereka mulai cerita soal masalahnya mereka atau masa lalu, hal-hal yang biasanya disimpan sendiri ya kan si Scorpio itu, nah itu tandanya rasa percaya mereka itu mulai tumbuh ke orang yang dia suka, seperti itu untuk Scorpio. Yes, kamu mau sapa-sapa lagi? Ngebut gak tuh? Ngebut ya, karena masih ada segmen selanjutnya juga sobat kota, jadi harus membagi waktu. Ini aku terima kasih ada Dewi Sabla, Dewi dari Kawasan Marga Mulia, request lagunya Di Balik Penantiannya Adela, selami buat pendengar Kota FM aja. Wahyu Supri, oke. Request lagunya Kulepas dengan Ikhlas versi Koplo. Kulepas dengan Ikhlas versi Koplo tadi udah diputerin belum ya? Sudah, di jam 13.37 waktu Indonesia Barat, semoga mendengarkan ya. Kalau gitu, 6 tambah 3, 7, oke. Kalau gitu Rahma mau puterin lagu ini dulu deh. Tas Dalam Ini, Ajeng Febria featuring Gere Mahesa. Ini dia lagunya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Masalah mudi. Ojo lali, rek. Follow TikTok Kota FM 881.

Baru Matahari dari Gary Maeso featuring Laila Ayu sudah diputerin sama Rahma. Semoga yang request lagu ini juga makin cinta sama Kota FM ya. Banyak yang belum dibacain, banyak sobat kota. Oke, Rahma mau siapa yang ada di mana dulu, WhatsApp kayaknya. Destiawan, selamat siang, request lagunya Tak Sedalam Ini. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung. Ada Wahyu Sidoarjo, pantau Mbak Rahma, kalau bacain zodiak aku minta Aquarius dong. Aquarius ya, oke boleh deh, bonus. Jadi Aquarius kalau misalkan lagi jatuh cinta, dia tuh lebih mulai cerita hal-hal yang gak semua orang tahu sobat kota. Di Aquarius itu, oh iya, lahir di tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Februari. Aquarius itu bisa ngobrol soal banyak hal, tapi belum tentu gampang cerita tentang dirinya sendiri. Jadi, kalau mereka mulai buka cerita soal kehidupan pribadinya apalagi, ya kan? Atau hal yang lagi dipikirin, yes, kemungkinan mereka udah merasa nyaman banget sama seorang itu. Seperti itu, Ayu Sidoarjo udah ya, udah dibahas untuk zodiak Aquariusnya. Bu Sutira, request lagunya Seraut Wajah. Seraut Wajah udah di-play di jam 14.31. Terus ada Suharso dari kawasan Gresik. Digoda masih kelorek hadir, Marama dari kawasan Boboh. Salam semuanya aja. Mama Eli Agustin, Sukodono. Salam buat Pak Wiyoto, Mas Samsul Hadi, Pak Icono Tamrin, ada Mbak Toibi, Mia Sari, Ami Biborini, Ning Rara, Bunda Farha, dan semuanya juga. Mas Adam, salam sama Pak Sugeng, salam sama Cak Kasian Mbak Rahma, baru baca. Udah ada disampaikan di on air ya. Ciamiskan dari kawasan Kebron. Terima kasih Ciamiskan, salam buat Cak Gento Rembo, Ambon Service, Cak Syur Menganti, Ahmad Samsuri, Pak Curon Tamri, dan semuanya juga. Ning Rara, selamat siang juga. Mau kirim salam buat Pak Po, Pak Wahid Penjaringan, Tanti Pungpungan, Eli Agustin, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Mimi, buat Rahmanya selamat bertugas aja. David, pantau, puterin lagunya Seribu Kali Sayang, sampai siapa? Heri Citralen, Cak Heri, selamat siang juga buat salamnya. Ada Cak Ali Wasik, Cak Rembo, Cak Wahyu Supriyadi, Bunda Yanti, Bunda Mimi, Mbak Ima, Santi, ada Cak Sur, Menganti, dan semuanya aja. Requestnya Menari di Atas Luka. Purnomo dari kawasan Lumajang, nitip salamnya buat semuanya aja, selamat beraktivitas, request lagu yang pertemuan versi simpatik musik. Ahmad Samsuri, selamat siang. Gue kemarin kayaknya udah diputerin ya sama Rahma ya. Versinya Jari, kemarin tuh versinya siapa ya? Kemarin Uga udah diputerin kalau gak salah. Oke, Muklis, Muklis Randeng Sari kawasan Gresik, request lagunya Lewung versi koplo. Ada yang baru gak Lewung ya? Cuma nanti Rahma cek. Cak, selamat Sidoarjo, selamat siang juga. Ada Lia Ristia, selamat siang. Surabaya Utara hadir, pantau Kota FM di acara di Koda. Terima kasih. Request lagunya Sumanding dari Cak Pendi featuring Divarina. Salamnya buat fans Kota FM IG, salam kenal. Buat ramai selamat bertugas, hati-hati, lancar rezekinya. Amin. Sama lagi, WhatsApp sudah ya. WhatsApp sudah, Inako. Iya, zuhur, udah Rama udah duhuran tadi ya. Lanjut, yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yuk, bisa yuk, semua yuk. Yeni Kartika, Mama Kori hadir, ada Bunda Mami juga. Alhamdulillah, Rama sehat. Apa nih, coba di-spill bintang ya saat ini bersama di Kota FM. Oh, Taurus. Taurus ya Bunda Mami. Taurus, Rama cek lagi. Taurus belum ya tadi ya. Taurus sudah ya tadi sobat kota. Dia tuh jadi lebih perhatian gitu loh, ya kan? Jadi sering nanyain kabar, terus juga ingat hal-hal kecil seperti itu ya. Sudah dispil ya. Dispil zodiak Taurusnya. Semoga mendengarkan. Terus siapa lagi? Oke, ini sudah. Bobo, halo. Waalaikumsalam, Bobo. Dari kawasan Sambi Kerap Merapat, ini ada Nartika Jol. Dumayanti hadir, Mbak Rahma.

kawasan Setabat Langkat, Sumatera Utara. Ahmad Hudori request lagunya apa tuh? Teman Jadi Nyaman. Teman Jadi Nyaman di Dendang ya. Teman Jadi Nyaman di Dendang sama di Pasar Kota, oke? Aditya tadi sudah Socha, kawasan Banjarnegara Jawa Tengah hadir, Bude Wage, Ikan Gabung. Hah? Ikan Gabung. Dari kawasan Blitar ikutan gabung. Kata orang aku lu Wera pengen makan ikan kayak aku siang hari ini. Mardanis. Mardanis, halo. Rahman, Diski juga warga Kampung Banten, Diski Medan ikutan hadir. Dut, gendut, semuanya sehat selalu ya. Salamnya buat penyiarnya aja. Apa ini? Semoga awet muda harus dong. Siapa lagi? Widya sudah ya. Tadi di spill untuk zodiak Scorpio-nya. Ada Gomez, halo dari kawasan Bogor ikutan gabungan aja request lagunya. Kok yang terbaru? Udah Rahma putarkan tadi lagu-lagu barunya. Terus ada Samsul Hadi tadi sudah udah tak spill ya Cak Samsul ya. Apa misal dari kawasan Sampangan sehat selalu juga, lancar rezekinya sehat selalu. Oke. Udah, alhamdulillah. Senang kalau misalkan tuh sudah dibacain semuanya gitu loh Sobat Kota ya. Semoga suka, pokoknya jangan kemana-mana. Tadi ada yang request mau lagu dangdut koplo baru. Oke. Coba Rahma mau spill untuk salah satu lagu koplo yang baru. Apa? Soalnya apa? Gadis Manis Kalimantan. Ya wes. Gadis Manis Kalimantan, Rahma mau puterin versinya. Versinya. Oh, ini sudah ding ternyata. Ajeng Febria sudah nyanyi, Mbak Happy sudah, Laila Ayu sudah. Apa lagu yang lainnya? Apalagi? Jangan tunggu lama-lama. Udah semua nih artisnya udah ini semua ya apa? Kata Pujangga. Kata Pujangga Irwan Krisdianto boleh. Ini dia Kata Pujangga dari Irwan Krisdianto. Ini dia Sobat Kata lagunya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

88,1 Radio Kota FM Dengutin Surabaya. Sudah semuanya lunas ya. Udah diwajahin semua. So dia kan juga di dispil. Apa tadi yang baru masuk ya, Cak Hari? Libra sudah kan barang mah lo, Libra malah awal ya kan. Beli Arjun 5 Juli Cancer tadi juga udah dispil. Thank you sahabat kota yang sudah dengerin Rahma dari jam 3 sore sampai jam 3 sore. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ini nih akan efek belum makan. Yaudah Rahma mau makan dulu dan pamit dulu. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemuan lagi di program Tugu Pahlawan jam 5 sore, oke? Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Dendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood. Apa sih? Isu-isu rame ay. Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
8: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
7: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
8: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
7: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
8: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
7: Wah, iya suan mbak.
9: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Haus banget musiknya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3 sampai 5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagu update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Rama balik lagi untuk menemani Anda dari jam 17 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dangdut baru. Cuma di program Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.
1: TP2.

Modus dari Michelle featuring Melinda. Sobat kata lagu yang bisa bikin semangat untuk hari ini ya. Jadi kalau misalkan lagi dideketin sama cowok ya, jangan baper dulu deh sobat kata. Jangan mudah baper kalau jadi cewek ya. Kali aja dia tuh cuma penasaran gitu. Kalau misalkan kita sudah baper tapi ternyata harapan itu musnah. sakit ya kan. Jadi jangan berharap dulu kalau misalkan dideketin sama seseorang, cowok ataupun cewek ya kan. Jangan mudah baper gitu kan. Jalanin aja, dikebutin aja prosesnya gitu. Kalau jodoh pasti dimudahkan gitu kan. Nah kalau misalkan sobat kota jam 5 sore ini sudah dengerin Kota FM ya, itu tandanya Anda berjodoh dengan Kota FM untuk buat lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Rama mau ajakin sobat kota untuk pilih-pilih lagu. Kita udah share ya di sosmednya Kota FM, di Instagram, terus juga di WhatsApp story, fanpage Facebook, di X, semuanya sudah kita share flyer Tugu Pahlawan di tanggal 13 Agustus 2026. Silakan dipilih. Suka sama lagu yang nomor berapa? Ayo, pilih lebih dari satu boleh. Pilih satu lagu aja bisa. Pokoknya dikirim ya, ketik tepat spasi nomor lagunya. Rama tungguin sampai nanti jam 7 malam cuma di Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

cantik gak harus mahal dari Melodi Plastika, Sobat Kota. Iya, cantik tidak harus mahal, tapi emang butuh biaya. Setuju apa setuju nih, Sobat Kota yang ciwi-ciwi, ya kan? Cantik gak harus mahal, tapi butuh biaya. Jadi semangatlah bekerja, cantik-cantikku, Sobat Kota, dimanapun Anda berada juga, supaya apa, bisa mempercantik diri. Untuk diri sendiri pastinya, ya kan? Untuk diri sendiri. Terus yang sudah berkeluarga pasti untuk suaminya, untuk istrinya, kayak gitu deh. Yang pasti juga, Sobat Kota, cantik itu emang harus berjuang, ya kan? Harus ada effortnya. Pakai skincare, terus pakai makeup gitu, ya kan? Merawat diri, menjaga pola makan, juga berpengaruh, Sobat Kota. Yang sekarang sudah menjaga niatnya buat dengerin Kota FM dan vote lagu di program Tugu Pahlawan, ada siapa aja sih yang sudah ikutan vote? Ternyata ada Pak Ahmad Naik di Bulak Banteng, hari ini yang suka sama TP nomor 8. Kita lihat TP nomor 8 lagunya siapa. Emang boleh TP nomor 8 udah dibeli belum? TP 8 belum ya? Oke, TP nomor 8 sudah disiapin sama Rahma. Akbar Syakleh featuring Remora Sian. Siap.

Selain Pak Matna, ini ketemuan sama Rohianto dari kawasan Jawa Tengah. Dukung lagu TP14. TP14 adalah lagu yang siapa? TP14 itu adalah lagu Kepisah Rogo Jakarta Koplo featuring Pucun dan Dimas. Sudah siap juga ada Anas yang suka sama tema nomor 9. Cici Faramida, sudah Rahma siapin. Langsung lagunya, saat lagi bakal langsung terputar, ditungguin aja lagunya, yes. Mariana, TP nomor 6 untuk lagu jagoannya, Meleleh Bahagia, Mila featuring Valen, nanti bakal diputerin juga sama Rahma, yes. Yang lain, kira-kira pada suka sama lagu yang mana, sobat kata, ayo dipilih-pilih. Pada naksir sama lagu di nomor berapa, boleh bisikin Rahma. Nomor 1, nomor 2, nomor 9, atau nomor berapapun. Nanti Rahma bakal putarkan lagunya dan vote-nya sobat kota pastinya kita bakal catat sebagai bentuk dukungan di program Tugu Pahlawan tanggal 13 Agustus 2026. Kalau gitu seperti katanya Cici Faramida, jangan tunggu lama-lama apalagi muterin lagunya dia, kan lagunya enak banget sobat kota. Kalau aransemen terbarunya ini ada sentuhan hip hop dangdutnya sobat kota supaya lebih segar, lebih semangat juga kalau dengerin lagunya, gak ngantuk. Dan jangan tunggu lama-lama ya, ntar di awal orang gimana, ya gak? Jangan tunggu lama-lama, kalau misalkan sudah suka, sekarang juga bisa didukung di TP9.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Berkeping-keping ini adalah lagu dari Eri Susani, Sobat Kota. Jangan lupa ya, hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 15 Sobat Kota. Jangan lupa vote, didukung, ngetik TPS pasti nomor lagu jagoan Anda dikirim melalui WhatsApp Kota FM ya, 08175058881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Ini adalah lagu barunya Erik Susan yang rilis bulan Mei 2026 Sobat Kota. Berkeping-keping, salah satu lagu barunya ya. Kemarin tuh yang terbaru tuh ada Lilo, itu juga sudah masuk di program Tugu Pahlawan. Dan kalau misalkan Anda juga jangan lupa didukung ya. Kalau yang berkeping-keping, ini baru cerita tentang sebuah pengkhianatan dan patah hati yang mendalam akibat hancurnya sebuah kesetiaan Sobat Kota ketika sering di sakiti gitu kan, sering dibohongi, dikhianati. Kak Rahma ngomongnya penuh dengan penekanan gitu. Iya, nanti hati itu jadi berkeping-keping. Jangan kayak gitu ya. Jadi emang kita juga sebisa mungkin harus berusaha untuk men-treat semua orang dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan Sobat Kota baik, insya Allah nanti juga bakal dibalas dengan yang baik. Seperti itu. Masih ada 17 lagu baik dan enak pastinya baru. Lagu-lagu dangdut di program Tugu Pahlawan yang siap juga untuk memanjakan telinga Anda, menemani Anda, dan siap untuk didukung. Suka sama lagu yang mana? Kalau katanya, siapa nih yang sudah ikutan bergabung ya melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Cameng Mustika. Loh Cameng, dorong vote ya Allah. Meng. Kamu itu ya, komen lagi ya di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ditungguin ya Meng, kasih tahu dong, vote dong ya. Reni Rantina, nah ini loh kayak Mbak Reni loh, tempe nomor 6 dan 9 gitu. 9 nya udah diputerin tadi. Jangan tunggu lama-lama di jam 17.51 waktu Indonesia Barat. Semoga mendengarkan dan suka. Lanjut lagi deh, Hartono dari Jakarta Utara hadir. Memilih lagu yang ada di TPS 9, oke. Okay. Rintit My Days, tempat nomor 5. Ada Tumium Virgo, tempat nomor 6. Au! Kemencet, sorry Sobat Kata. Soce, tempat nomor 9. Tumium, tempat 6 tadi ya. Putra Andriansyah, tempat nomor 9. Ripta Suasono, malam juga, tempat nomor 1 dan tempat nomor 6. Abah Waisel, selamat malam Abah. Suka sama lagu yang ada di tempat nomor 14. Sehat terus juga ya. Bobo, tempat nomor 6. Terus nantinya Rahma bakal sapa-sapa lagi di segmen berikutnya. Pokoknya Sobat Kata wajib ramaikan vote di program Tugu Pahlawan. Yang suka Facebookan silakan bergabung di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Emang boleh? Boleh dong ya. Yang suka Instagraman di Insta story-nya Kota FM 881. Emang boleh? Boleh. Yang lu suka apa lagi? WhatsAppan silakan bergabung di WhatsApp 08175058881 di X Kota FM 881. Emang boleh? Boleh dong. Apalagi vote lagunya Akbar Calai yang dia tuh berkolaborasi bersama dengan Remo Rasian. Dirilis bulan Agustus 2026 di bawah naungan label Glitz House. Lagu ini ada di tema nomor 8. Jadi jangan lupa didukung sekarang juga.
1: TPS

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Yuk isi kemerdekaan dengan menebar kebaikan. TV 1.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tugu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan. Tapi punten, kalau mau denger, kalau mau vote lagu, kita nggak bisa menerima untuk on airnya ya Sobat Kota. Jadi khusus Tugu Pahlawan, Sobat Kota bisa gabungannya melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Anggap aku tiada. Ini dirilis sejak 5 Juli 2026. Lagu ini juga menandai pencapaian penting karena menjadi karya pertama yang dia tulis sendiri, Sobat Kota. Si Rara tulis sendiri yang menyajikan awal perjalanan kreatif baru bagi Rara. Seperti itu ya. Kalau mau vote ada di TP nomor 4. Jadi silakan ketik TP spasi 4. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram ya Kota FM 881. Thank you buat yang masih join, yang ada di manapun Anda berada, ya kan? Karena kalau ngomongin tentang Kota FM tuh ya, Sobat Kota yang dengerin tidak hanya yang ada di Surabaya saja, banyak yang ada di Bekasi, yang ada di Medan, yang ada di Aceh, mana lagi di Jakarta, Bandung ya. Nah, yang lagi streaming, terima kasih banyak sudah streaming di aplikasi On Ears atau di webnya Kota FM. Nur Kolis mau Jakarta, hari ini suka sama TP nomor 9. Lanjut, Rahma mau sapa yang ada di Instagram juga, ding. Instagram mau disapa ya? Instagramnya Kota FM 881. Ada siapa aja yang sudah ikutan bergabung? Ada Hana, dukung lagu yang buta karena cinta. Rahma Aisyah, Rahma Aisyah, dukung lagunya jangan ungkit-ungkit, gak ada, di dadang aja nanti ya. Nanti sama siapa? Ya dengerin aja. Rahma Aisyah, dukung lagunya April Menyala. April, April gak ada hari ini ya. Terus Melalui Bahagia, Melalui Bahagia hari ini ada TP nomor 6. Oke, ini udah keluar. Terus ada Aneta, dukung lagunya Avan, jangan ungkit-ungkit, Avan gak ada, di dendang aja. Terus Aisyah TP nomor 4, Aisyah Abin TP nomor 4. Kak Daniel, halo, apa kabar Kak Daniel? Dukung lagunya Wong Cile, iya lagunya enak Sobat Kota ya. Ini belum, udah diputar apa belum ya Marahma ya? Nanti dia Rahma cek dulu Sobat Kota. Wong Cilik, Wong Cilik hari ini kayaknya gak ada deh. Jadi cakning aja ya Kak Daniel. Gitu deh. Kemarin udah ada Wong Cilik. Ya maybe besok Sobat Kota kalau ada, makanya biar gak keliru, biar gak salah pilih, jangan lupa untuk dikepoin flyer Tugu Pahlawan yang selalu kita share di sosmednya Kota FM. Kalau gitu Rahma mau putarkan dan mengenalkan, ini adalah salah satu lagu baru juga. Ya baru karena masih di tahun 2026 Sobat Kota, bulan Mei rilisannya. Ongki Muntazer merilis lagu dangdut original berjudul Berkecai-kecai di bawah naungan Suara Bintang. Dan hari ini Sobat Kota juga bisa Anda vote di TP nomor 10. Bisa request juga di program Dendang Surabaya dan Pasar Kota ya. Jadi kalau suka jangan sampai ketinggalan untuk vote lagunya sekarang juga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.

0: tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mereka itu kalau sudah dengerin Radio Kota FM setiap hari, Rek.
1: TP 17.

Kang Jas Sopimu dari Dara Ayu ada di TP nomor 17 untuk hari ini Sobat Kota. Yang pasti juga Ramang sudah merekap ya vote yang sudah masuk di sosmednya Kota FM. Congratulations untuk lagu yang ada di TP nomor 9. Jangan tunggu lama-lama dari Cici Farmida. Ternyata ini mengalahkan lagu nomor berapa tadi ya? Lagu yang ada di TP nomor 1, terus TP nomor 6 ya, TP nomor 4 juga, yang dia juga sama-sama kuat lagunya, vote yang masuk maksudnya ya. Sekaligus sama pamit, sebentar lagi ada Dendang Surabaya yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Rama pamit, bye-bye.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe hork, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Walau-walau Radio Kota FM dan Radio Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota FM. Malam hari ini saya Haji Bejo hadir ya untuk menemani Sobat Kota FM di program Dendang Nostalgia mulai jam 7 hingga mendekati pukul 9 malam nanti. Seperti biasa Sobat, Anda bisa gabung di dua line telepon 561-1416 dan 567-6923. Atau Sobat Kota FM juga bisa gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881.

0: Dedang Surabaya. Halo, selamat malam Dedang Surabaya. Halo. Oke, waktu dong sudah gabungkan di dua lantai telepon 5614165767923. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dedang Surabaya sahdu banget. Cak Bejo mau request Merpati Putih. Salamnya buat Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Yati, Aprilia, Manganti, Mbak Ika, Mbak Widya, Mbak Putri Prigen, Mbak Emang Ngesong, Mbak Santi, dan semuanya seturunan salawas. Cak Bejo semoga diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Cak Gianto. Selamat malam Dedang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dedang Surabaya sahdu banget.
0: Oke, sahdu banget. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Mas siapa ya?
0: Ini dengan Mas Bejo.
1: Oh, salam kenal Mas Bejo.
0: Iya, salam kenal juga. Dengan siapa ini?
1: Umi Latifa dari Bangkalan.
0: Oh, Umi Latifa, gimana kabarnya Umi Latifa?
1: Alhamdulillah, Mas Bejonya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Cuaca di Bangkalan gimana ini?
1: Request lagu Mas.
0: Oke, apa itu?
1: Kasih sekejap dari Latif M.
0: Kasih sekejap.
1: Ya.
0: Waduh, kasih kok sekejap ya.
1: Sekejap aja, nggak usah lama-lama.
0: Loh, ya. Harusnya lama dong.
1: Kalau lama kasihan yang nunggu belakang.
0: Loh, ya yang pertama itu pertama dan yang terakhir.
1: Ya, salam kenal.
0: Oke.
1: Salam kompakan tanpa terkecuali. Maksudnya kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat walafiat keluarga. Ya. Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda ini
1: Latif,
0: Bunda Latifa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Latifa di Bangkalan. Selamat malam sudah gabungkan di Dendang Surabaya. 5614165767923 monggo merapat di Dendang Surabaya bersama saya Cak Bejo jam 7 hingga mendekati pukul 9 malam.

0: Dan sebagai tempat malam yang sahdu ya, bersama saya Cak Bejo. Biasa kalau ketemu pagi ya, jam 7 mendekati jam 10 pagi. Sekarang saya menemani Sobat Kota FM di malam hari, di jam 7 hingga mendekati pukul 9 malam di program Dendang Surabaya, pukul 7 sampai jam 9 malam. Selamat malam Dendang Surabaya, Bu Yanti.
1: Dendang Surabaya, sadu banget.
0: Waduh,
1: assalamualaikum Cak Beca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben di rumah ini Bu Yanti.
1: Nggih, kula nembe buyaran lagi acara Rebo Wekasan Cak Beca.
0: Teng pundi Gresik nggih, mboten?
1: Nggih, tenhene suci.
0: Oh, suci Gresik. Rame niku Bunda.
1: Nggih, alhamdulillah mboten Jawa.
0: Nggih, soalnya sekarang ini pun musim kemarau jadi enggak apa?
1: Nggih, Cak Bejo. Lho, Cak Bejo tuh ben kok njenengan siaran dalu.
0: Nggih, kebetulan Mbak Rani lagi berhalangan, kula nggantosi Mbak Rani.
1: Nggih, wau sing siang wau kula berangkat. Wau nggih niku napa Mbak Rama, jane elek Mbak Rani
0: nggih. Nggih.
1: Mantap tendosan tak?
0: Enje, leres.
1: Enje, tak pecah. Kula nyuwun lagu niku Cak Bejo. Lagu napa nggih? Pertemuan saged ta?
0: Pertemuan, oke, nggih.
1: Oke. Salame kagem Cak Bejo, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katon barokah. Rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, saged damel tindak
0: mekah. Amin. Dhewe
1: wae sing pertama mlebet sinten Cak Bejo? Niku
0: Umi Latifah yang ada di Bangkalan.
1: Oh, nggih, salam kenal Umi Latifah dari Bunda Yanti. Nggih, Bunda Iin, Bunda Wulan, Bunda Revin, Bunda Sutira, Bunda Sanipa, Bunda Waris, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Ani Bohe, Mbak Ima Kali Kalene, Mbak Santi, Mbak Aini, Mbak Ayu, Mbak Ainun, Mbak Kiyuti, Mbak Ella, Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Bang Kobar, Pak Kasian, Abah Kosim, Pak Po Gercang, Pak Sugeng, nggih Mas Hari Sambi Kerep, Mas Hari Citralen, Cak Boneng, Cak Dianto Rembo, Cak Sur Menganti Seduwa ya Cak Bejo nggih, Panota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katelan barokah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Matur suwun
1: Cak Bejo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bu Yanti, kang wonten lontar ya, sudah gabungan di program Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Waduh, luruskan lurus.
2: Luruskan lurus.
0: Pak Rusdi, sehat Pak Rusdi.
2: Alhamdulillah, dan paling ada maring gotok-gotok kita enak.
0: Wah, enak nih ku. Kayak nopo camilan ya, tentara dalam minum ini kopi mantap.
2: Awak itu ada
0: nggak betul? Enje. Mangga.
2: Tak jenis sih seorang yang resmi. Halo.
0: Oke, G. Ampun, request apa?
2: Mangan roti tak stugel. Pak Rudi tegok ngagel.
0: Woi, ini kau lagi isu.
2: Oh, isu toh, coy. Awak itu ada nggak?
0: Jadi kan
2: kalau dia lagi sibuk, coba tuh sibuk.
0: Lagi isu, G.
2: Sibuk. Mau Bunda Yanti ya?
0: Enjing.
2: Oh, Bunda itu ketemuan ini, coba kapan ingin kau neng karya kau nanya, woi, woi, Bunda, wah, lagu nya apa milio? Sami jauh coy, coba hiburannya itu dia. Oleh yang gula hiburannya coy,
0: orang ini. Enjing.
2: Iya, ini kadang neng kota mana?
0: Enjing. Langsung.
2: Lagu apa coba lagu ini? Sisi lagu ini coba coy sing apa?
0: Napa?
2: Perjuangan dan doa Cak Bejo 17-an yo.
0: Perjuangan dan doa nggih.
2: Berjuang, okay. Berjuang.
0: Asik.
2: Berjuang sekuat tenaga. Okay. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa.
0: Deng deng deng deng deng.
2: Ya Cak Bejo iki.
0: Perjuangan ya, dan doa.
2: Iya. Bunda Yanti wong Bunda Yee. Yanti. Mbak Ika. Cak sapa Cak Jur. Nah, sapa iku Pak Cak Gianto. Sapa? Mbak Ima Ngesong, Mbak sapa Mbak Mbak Santi, Mbak Pak Yanti, Mbak Santi, Pak Cak Bejo yo.
0: Nggih. Nah, gitu.
2: Nah, anu ki. Dosane makasian iki sing bangkel ini. Makasian nek gak sapa iku tak selamat.
0: Tak selamat Satrio
2: Basuki. Selamat Satrio Basuki lho, Satrio Basuki Paningit.
0: Nggih. Siap.
2: Ya, ya sapa nek tak bejo yo.
0: Apa?
2: Bunda Stira. Bunda Stira nek gak tau nyalami aku mesti kalau bener aku nyalami mesti lali mesti gak salami. Sing salami Abah Kosim. Abah Kosim.
0: Nggih.
2: Ya, apa lagi dapat wis. Wis, sudah mami ya.
0: Nggih. Sudah
2: Farha. Ya. Mbak Janati.
0: Oke. Okay.
2: Bunda siapa lagi itu? Bunda Bunda Mesem Sow ya, Pak. Bunda Mesem.
0: Bunda no, Sinta, no? Mesem Sinta.
2: Bunda sing Mesem Mesem Sow ya. Alah itu. Anak mana aja sebenarnya Bunda Gemes ya, Bunda Gemes.
0: Nggih.
2: Ya, siapa lagi ya, wis. Bunda Tiara, wis, Pak. Banget Juli,
0: okay. Mas
2: Polikin Deloso,
0: okay.
2: Mas Awit, ya semuanya
0: Matur
2: ya, Cak
0: Bejo,
2: kecuali.
0: Terima
2: kasih, Cak Bejo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Rusdi Ngageng.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo

0: 88,1 Radio Kota FM Dedang Surabaya, sahdu banget. Selamat malam Mas Putra Andrian, hadir Jawa Tengah Pekalongan. Terima kasih Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum Cak Benjo, hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas sampai tuntas. Matur nuwun Mbak Reni. Kemudian Mbak Novalita hadir dari Lampung Tengah. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Mas Irul. Assalamualaikum Bada Soleh, Koko Bangkalan hadir. Selamat datang di Rabiul Awal 1448 Hijriah, adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dedang Surabaya, selamat malam.
1: Syahdu banget. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delosong.

0: Ini ngerawat ibunya.
1: Monggo.
0: Apa betul lagunya dari Mansur ya betul?
1: Yang mana?
0: Tungku ya, Tungku merindukan rembulan kalau tidak salah.
1: Merindukan rembulan.
0: Ya Tungku, Tungku apa Tungku?
1: Oke. Mansur ya.
0: Ya.
1: Siap. Oke, salamnya buat siapa?
0: Ya salamnya ada Mas Ali, juga ada Cak Boning, Cak Gianto, Cak Rembo, Cak Gipi, Cak Sulhadi, Cak Wahid, juga ada Pak Tanti, Pak Santi, Pak Yanti, Bunda Jurgen Dawet, Cak Ini, Pak Ima, Bunda Ima, Kak Hafi, Kak Hafitun, Bang siapa? Rohim. Ya, Cak Rusdi, Bunda Raha, Bunda Fatona, Bunda Bulan, Cak Mas Aditya, Pak Jainal dua-duanya dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Pak Solihin apa? Lagunya apa tadi?
0: Tungku.
1: Tungku.
0: Tungku.
1: Iya, ini belum ketemu ini.
0: Apa ya judulnya?
1: Apa?
0: Tungku merindukan rembulan apa ya?
1: Ganti yang lain ya, mungkin.
0: Ya udah, ganti aja dulu. Ganti itu aja. Lebih dari selamanya.
1: Lebih dari selamanya. Oke.
0: Oke, yuk untuk cabeco semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Beserta keluarga yuk langsung pamit.
1: Selosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Solihin di Losor. Selamat malam ya. Untuk Umi Latifah ya, Umi Latifah. Umi, ini lagunya belum ketemu, Umi. Bisa diganti yang lain ini Umi Latifah ya. Kalau masih dengerin masih mantau 88,1. Monggo Umi. Selamat malam di Edang Surabaya.
2: Selamat malam Gendang Surabaya.
1: Iya. Saking sinten dengan siapa ini?
2: Mas Bejo.
1: Inji, Cak Nur Kolis lagi.
2: Sanes.
1: Sinten.
2: Dari Bangkalan Madura.
1: Oh, Mbak Jainal.
2: Betul. Okay. Kalau sekarang aku kan boleh masuk ya.
1: Boleh, Mbak Jainal.
2: Sudah 2 hari.
1: Oke, sehat Mbak Jainal.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini udah
2: ngopi. Gimana Mas Bejo?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, harapan dari Mbak Jainal mudah-mudahan tetap sehat walafiat.
1: Amin.
2: Dan selalu Bejo.
1: Oke, mantap ini. Sip. Udah ngopi nih?
2: Tanyanya ada ini tadi, Delosor.
1: Ya? Delosor, barusan turun Cak Solihin Delosor.
2: Cak Solihin. Cak Solihin, selamat malam.
1: Oke, mau request lagu apa ini, Mbak Jainal?
2: Aku pingin kalau mawar merahku banyak, jadi pinginnya mawar putih.
1: Mawar putih, oke.
2: Mawar putih, tapi aku nggak mau cari masalah.
1: Mawar putih, siap.
2: Salamnya ya untuk yang baru turun. Barangkali ada Mi Latifah. Pokoknya yang dari Bangkalan yang semuanya selamat malam. Juga yang di Surabaya. Cak Uco.
1: Oke.
2: Bang Uco, apa kabar ini selamat malam? Juga ada Mas Toto. Ada Ning Sapa Sutirah ya. Ya untuk semuanya.
1: Oke.
2: Cak Ujo ya, kurang begitu hafal ya.
1: Oke. Okay.
2: Pokoknya sama-sama sehat.
1: Amin. Hati. Amin.
2: Untuk Cak Ujonya, matur nuwun.
1: Oke. Matur nuwun.
2: Saya nunggu ini.
1: Iya.
2: Ini lagunya.
1: Siap. Oke.
2: Okay. Langsung pamit turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya, selamat malam. Oke, sahdu banget matur untuk Mbak Jainal ya. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Sahdu banget. Assalamualaikum abangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, selamat malam.
3: Umen abangku.
1: Iya ini.
3: Ganti baran ya.
1: Siap.
3: Iya. Raib bunga desa bang.
1: Bunga desa ya.
3: Okay. Raib, asik raib.
1: Oke.
3: Okay, raib bunga desa. Roma Irama.
1: Oke. Okay, siap.
3: Yang barusan turun mbakku itu ya. Mbak Jainal.
1: Jainal.
3: Dalam kalau di Madura sahabat

0: wakilkan Mbak Jainal.
1: Oke.
0: Kalau di Surabaya saya wakilkan Cak Janto Rembo. Dan kalau di Bali saya wakilkan Pak Sugeng. Ibu-ibunya saya wakilkan Bunda Farha. Untuk kru-krunya di Kota FM saya wakilkan Bang Beco Aji yang paling manis dan ganteng.
1: Oke, mantap.
0: Satu nyali Bang.
1: Mari.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Matur untuk Bang Ucok di kawasan Mojokerto.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini, Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: 88,1 Radio Kota FM. Selamat malam Cak Jis Salehu. Matur nuwun Bang ya. Assalamualaikum Cak Bejo, salam sehat semuanya. Mbak Atun, matur nuwun yang sudah gabung di Dendang Surabaya. Terima kasih banyak. Mbak Toyibi, selamat malam Surabaya hadir. Selamat malam, salamnya untuk Mbak Miap Sari Bandung, Mbak Rini Sejawati Bandung, Mbak Mbak Legustin Cesukodono, Mbak Ami Wibowo Jakarta, Pak Jono Tabrin Gresik, Mbak Miyoto Pandaan, Mbak Putri Widayanti Terantes, Sa Samsul Adi Terantes, matur nuwun. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo, Dendang Surabaya, selamat malam.
1: Dendang Surabaya, syadu banget. Okay. Sama Mas Bejo.
0: Iya, Mbak Tanti, oh, selamat malam. Sehat,
1: selamat
0: Mbak Tanti.
1: Malam.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, sehat. Salam ya. Kenal ya.
0: Oke, okay. Kenalan dulu ya.
1: Kan baru nih.
0: Baru tapi lama ya.
1: Baru dateng, baru telepon gitu yuk.
0: Maksudnya baru gabung ya.
1: Cuk.
0: Oke Mbak Tanti, gimana untuk hari ini, lancar
1: okay.
0: Semuanya?
1: Hari ini lancar. Dengerin tak Mas yang di sana?
0: Aduh nggak tahu
1: ya.
0: Aku.
1: Dengerin lagi ngopi dia itu pasti. Okay. Gak mungkin gak dengerin besti gitu loh.
0: Oke.
1: Adik yang cakep ini. Bukan salah. Maaf jadi tergoda. Ini masuk gabungan.
0: Oke.
1: Aku mau request.
0: Request lagu apa?
1: Teman jadi nyaman deh.
0: Teman jadi nyaman. Oke. Siap.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat siapa? Buat semuanya yang lagi pantau, lagi dengerin Mas Aji. Uh-huh. Yang lagi ngapain san Mas? Gak ikut delosor tak?
0: Lagi bal-balan.
1: Delosor ya. Bal-balan. Mas tanggal 12 tuh main tanda GPT itu. Sebaya.
0: Iya benar.
1: Jam berapa tuh?
0: Jam sore. Malam jam 19.
1: Jam 7, jam 8.
0: Jam 7 ya, Mbak, jam 7.
1: Jam 7. Iya.
0: Oke. Makan tur nuwun Mbak Tanti. Sama-sama.
1: Bye-bye.
0: Sehat-sehat selalu ya.
1: Amin. Lancar selalu. Bye.
0: Oke, matur nuwun Mbak Tanti yang ada di kawasan Pumbungan. Terima kasih sudah gabung di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya. Oke, terima kasih Dendang Surabaya, selamat malam. Matur nuwun. Sudah gabungan di Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, selamat malam. Halo. Terima kasih banyak ya untuk yang sudah gabungan di dua line telepon dan juga di WhatsApp Radio Kota FM. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oke.
2: Sahdu banget.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Cak Samsul Hadi.
0: Cak Samsul Hadi, Prigen Tretes ya. Ya apa kabarnya Cak Samsul? Sehat?
2: Saya Cak Bejo, sehat.
0: Waduh, keluarga sehat semua ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lancar lah.
2: Ganteng nih Mbak Rani cerita.
0: Bener.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Aku request.
0: Apa itu?
2: Mas, aku mau maksudnya, nopo niku. Cak Rohim, sopo? Cak
0: siapa?
2: Cak Solihin Delosor, Unggu Bertemu Bulan, lagune Nur Halimah.
0: Lah iya bingung dhele ini.
2: Unggu. Lah wawas.
0: Lah iya. Wis
2: aku puterno iku ae.
0: Unggu ya.
2: Okay. Anggak duduk, ojo.
0: Apa?
2: Angkat topi Cak Bejo.
0: Angkat topi, gak angkat besi ta.
2: Angkat topi ae.
0: Oke.
2: Matur nuwun. Salame kagem buat Solihin Delosor, Bu Yanti Lontar, Cak Gianto Rimbu, Pak Sugeng Denpasar, Mang Ujang, Pak Jono Tamrin, Pak Wiyota, Bato Yibi, Li Arjunli, Bu Ani Bohai, terus Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti, Bunda Lilik Margo Mulyo, Cak Miskan Kebraon, Mbak Ella Prigen, Mbak Tanti Pumpungan.
0: Okay.
2: Terus Yuk Serintil.
0: Siap.
2: Mama Gemes Anai Mana. Wah Yusupriadi Wong Krapu.
0: Okay.
2: Lan uga buat dan buat semuanya,
0: semuanya
2: saja.
0: Semuanya aja ya. Oke.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum Cak Bejong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Samsul Adi Briken. Dendang Surabaya, selamat malam.
3: Dendang. Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Daulan.
3: Mbak Ima.
0: Wah ganteng anak orang gendeng.
3: Wong ganteng kesayang aku.
0: Nah, sehat Mbak Ima.
3: Alhamdulillah, begitu
0: Cak Bejo
3: sehat
0: nggih, sehat selalu. Iki ya bagi persiapan. Amin. Persiapan Agustus ya apa? Amin. Bisa melak lomba ta.
3: Iya, tangke iki anu Cak apa jarang sih lomba-lomba iki sing gawe
0: ibu-ibu. Lho ala.
3: Anakku cuma anak-anak cuma ono balapan karo. Terus apa itu ama
0: Jare sampean melo lomba anu balap karung Stati Wiyung Pandaan jare sampean.
3: Iya. Ing Kawiyung Pandaan, Cak.
0: Lha iya.
3: Wiyung nang gone Mojokerto.
0: Temen nang
3: glundung-glundung ngono.
0: Mulene numpak bemo kok.
3: Numpak bemo, mari ngono digendong.
0: Oke, request lagu apa, Mbak Ima Wiyung?
3: Wis anu
0: ae capet
3: cuman
0: utek sampean puter nopo wis. Apa ya, pasrah iki nek bingung aku ngene iki nek pasrah ngene iki.
3: Soale lagune sing tekra suku ya wis enak-enak wis kemandu taing.
0: Amin, matur nuwun.
3: Kadang jaluk bingung ya anu lagune ya juga wis enak-enak lah.
0: Iya. Yeah. Ya anu rungokno. Aja jaluk engko entek lagu e.
3: Dicaluk
0: lah ya
3: pernah kamunya gak pernah nyetor kaset jaluk ae terus
0: jare Mas Samsul lho jare Mas Samsul lagune Maggie Jet jare pasrah.
3: Oh halah nek pasrah ngene iku wis anu apa apa iku jenenge tali terima bongkok
0: terus temenan iya terima bongkok ro ro pokoke ro dadi ngono.
3: Glondong
0: semprong ya. Nggih, matur nuwun Mbak Ima. Nggih, sehat-sehat
3: nggih. Moga Cak Bejo sehat selalu.
0: Amin.
3: Kasih awak rezeki
0: berlimpah barokah.
3: Nggih. Pulang yo hati-hati yo Cak Bejo.
0: Amin, matur nuwun. Amin.
3: Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima. Yang matur nuwun ya. Dedang Surabaya, selamat malam.
4: Dendang Surabaya, selamat malam Cak Bejo. Lagunya
0: Ganti
4: aja enggak apa-apa.
0: Iya, ganti apa Umi?
4: Ya, Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, waduh angin lagi obatannya ini.
4: Siap. Terima
0: kasih banyak Umi,
4: ya.
0: Matur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Umi Latifah yang ada di kawasan Bangkalan. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam. Dendang Surabaya, selamat malam.
5: Dendang Surabaya, satu bang. Okay. Assalamualaikum, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking sinten.
5: Saking Penjaringan, Cak Bejo.
0: Penjaringan Sari, Cak.
5: Cak Wahid.
0: Oh, Cak Wahid. Ya Allah, sehat Cak Wahid.
5: Alhamdulillah sehat, Cak Bejo. Ya.
0: Untune sik jangkep ta untune.
5: Untune. Kalung titik
0: Cak Bejo. Lek untune kalung titik ngene kok jati melek bengi gampang masuk angin biasane.
5: Betul Cak Bejo.
0: Engge monggo rek wis lagu apa Cak?
5: Lagunya kalau bisa Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta. Oke, salami damel cinta.
5: Mau salam-salam ya. Salamnya untuk Pak Jogeng, Mas Aditya, Mbak Ella, Pak Rokman, Mbak Jainal, Bang Mang Ujang, Cak Solikin Duloso, Cak Bianto Rimbo, Mbak Yati Aprilia, Mbak Ima kedua-duanya, Umi Latifah, Pak Robert, Cici Aini, Cak Boneng, Mbak Putih, Dayanti, dan semuanya aja. Buat Mas Adi, Cak Bejo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wahid, matur nuwun di kawasan Penjaringan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duo Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 89.3.

88,1 Radio Kota FM. Selamat malam ya. Saya mohon maaf untuk sudah tidak menerima telepon lagi ya, karena sudah waktunya akan berakhir. Mbak Darti Kajol, selamat pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir kembali Sambikar, gimana kabar Cak Bejo? Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak Narti. Assalamualaikum Mas Bejo, kerja bagus. Selamat kori dari daerah Medan. Ada Mbak Ita Warsiati hadir menyapa dari Kota Salatiga. Sang Tuketut, Gianyar Bali, Cak Nur Kolis, matur nuwun. Mantap di dalam Surabaya bersama Mas Haji Salmi Bres fans Kota FM tanpa terkecuali Mas Aritya di Kedamaian. Cak Emroes Jombang, Densur, asik lorek, salam hangat bareng GBB. Mbak Tumim Virgo, matur nuwun sudah hadir. Bang Sal, assalamualaikum Mas Bejo, selamat malam warga Deli Tua. Lama gak bunga Medan Sumatera Utara. Matur nuwun, selamat malam ya. Untuk sobat Kota FM yang sudah gabung di Dendang Surabaya. Kemudian menyapa juga untuk Mas Rohyanto, Demak, Jawa Tengah. Selamat malam Mas Haji dari Demak. Buat seluruh pendengar Kota FM, terima kasih, selamat malam. Mama Yasmin, matur nuwun sudah gabungan di Dendam Surabaya, mohon maaf ya. Kemudian Mas Hadi Rungkut juga, Mas Aditya juga, Mas Eros, selamat malam Mas Eros. Bato Yibi, selamat malam. Dan akhirnya saya pamit dari program Dendam Surabaya untuk hari ini di kalender yang ke-13 di bulan Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sebentar lagi akan ditemani oleh Mbak Tari di program Cak Ning. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wol-wol komasi Jikota FM dangdutnya Surabaya. Sekeng dalu telur ya, alhamdulillah. Wayah dalu jam sangat tamat ngene iki wis siap. Siap siaga ngancani dulur-dulur ya. Yang membutuhkan sebuah hiburan ya. Hiburan tembang-tembang campur sari tentunya. Ya toh mestine yo ngono nek wae dalu ngene iki cak ning campur sari koplo gede Kota FM. Ya iki ya iki ya iki siap nggih, ya, siap ngancani dulur-dulur setia. Monggo pinara ya dikancani tari ning tias ngantos makin jam 11. Mangga.

0: Walu-walu komansi juga FM dangdutnya Surabaya. Mantra sangat dulur-dulur, dulur-dulur caneng ya, tentunya. Ege maturnuwun sangat sak pendalu jam songo wis pinara ya. Wis siap-siap keduduk manis ya, ngenteni tembang-tembangi campur sari hadir ya. Hadir ngancani dulur-dulur di samping menapa kemang, di samping apa wae. Mesine saya saiki lagi makarya nggih. Apalagi santai karo nyawang rembulan, Pak. Ya. Nyawang rembulan karo ngitung bintang ngono ya. Karo sapa? Dewe. Ya hati-hati lho aja dhewean. Nggih, matur sangat dulur-dulur ingkang tansah setya tu kalian Cak Ning nggih. Atus padatan seperti biasa kaya biasane, nggih, teman-teman campur sari langgam gending lagu-lagu daerah nggih, lagu-lagu Jawa kekinian saged di request. Request ya apa sih Neng Ri? Lo. Nggih, telepon nggih saged. WhatsApp nggih saged. Binar online Facebook ya bisa, boleh. Gampang kok nek nggone kota FM ya. Pengen nak telepon aku tak telepon aja, aku pengen ngobrol ngono ya langsung lah kayak gitu. Cak Ning, dua lah terputus nggih monggo. Pokoknya kalau wingi dereng masuk lho nggih. Nggih. Telepone nomere pira to Neng Ri? Lho dereng pirsa? Iya, anu catatan ketelisut. 0315611416 dan 0315676923. Saket lewat telepon WhatsApp monggo 0817505888. Pinara wonten Facebook e Kota FM Surabaya nggih monggo. Aku tak jempol tok ayo Neng Ri yo. Aku lagi ayas-ayasen iki. Heeh, monggo jempol mawon. Tapi komen apa iki singkat jelas padat menarik enggak apa-apa. Komen sithik-sithik ngono ya. Aku hadir. Aku nyimak, aku pantau. Cak Ning.
1: Nggih.
0: Bersari.
1: Yes. Ke Blok Gendeng.
0: Laras.
1: Aku ta
0: iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segang dalu Mbak Tari.
0: Segang dalu sesuai ini.
1: Pripun kabar?
0: Alhamdulillah saya sehat. Jenengan pripun?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Seger ya tentunya.
1: Iki mang mari nyangkruk nang warung.
0: Iya, entek pirang gelas kopi nih.
1: Aku gak ngombe, oh, Mbak Tari
0: mandi. Kopi kok. Kopi lah identik dengan panas kopi ini hangat.
1: Iya, langganane kuaci.
0: Tuku sak reteng. Di apa dia enggak diadep kuaci wis anteng ya.
1: Iya, nek kuaci nomor
0: gampang. Tici. Nek ngejak cecahan niku gampang, wis tekan kuaci sak bungkus ya, ngono ya. Anteng-anteng. Lah iya, anteng wis salah. Gak rewelan kok ya.
1: Iku ngono aja, Nduk. Pas kula Mbak Tari.
0: Oh, ngono. Iya, iya, iya. Oh, iya.
1: Tepanono aja, Nduk.
0: Oh, heeh, masih isan ya.
1: Still pun kuaci sak reteng. Tadi ku kuaci sak renteng sepuluh ewe ya
0: we. Wis temenan. Iya. Gampang pokoknya ya. Nek ngejak cecah ini ku salah.
1: Pasti bioskop ngono.
0: Iya, pat ngono ya ngono ya.
1: Mesti kuaci ini gak lali.
0: Lah pas gak ono dodol kuaci ngono ya apa?
1: Gua
0: teko omah, Mbak. Gua teko omah, lu oleh nang bioskop gua panganan
1: tuku nak warung depan
0: itu. Mati geledah kok.
1: Iya gak apa-apa wong biasa ngono
0: kok. Wah, iya kesamaan kuaci. Apa iki? Oke, alright.
1: Iki mang sapa sing mlebu kok tutut iki.
0: Lah iya mbok durung tak angkat. Saya tak pencet ngono kok wis tutut.
1: Oh, iku sinyale turu
0: berarti. Aling, iya. Iku Pak Sugeng Jombang salam.
1: Nggih, Pak Sugeng Jombang, Sugeng Dalu monggo pinara. Iya,
0: pinara ning ndi?
1: Hah? Pinara ngrungokno Mbak Tari. Tak ngono Mbak Tari.
0: Iya.
1: Wis salami kabeh ya.
0: Kabeh ae.
1: Kompak persahabatan duluran selalu A sampai Z.
0: Yo.
1: Pokoke jaga kesehatan nek iso uwat demo ya.
0: Ngono ya.
1: Awan ngono pawuan sampai jam.
0: Panas iya.
1: Siji ngono sik pawuan. Kita jam 3 wis mulai adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo jaga kesehatan.
0: Matur nuwun.
1: Iku pas haji siaran ya.
0: Heeh.
1: Ya, gak nutut.
0: Oh iya.
1: Tapi,
0: buat PNS jaga
1: kesehatan kalau pulang hati-hati. Gimana terus?
0: Amin amin sami-sami.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aini, Citra, well, sudah hadir. Thank you, arigato. Alright, nih, matur nuwun. Sinten sekedap. Pak Gianto Rembo. Bagian Rembo, se salam Cak Wahid Penjaringan, Cak Samsulati, Cak Boreng, Cak Miskana, Mas Samsul, Cak Sunal, dua-duanya. Salam sedaya mas seluruhan selawasin yang tadi saya selalu selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati. Ye, maturun. Bagian Rembo. Oke, Cak Miskan ke Brown. Ke Bagian Rembo, Abah Narti Banggingan, Cak Samsulati, Mbak Putri Widayanti, Cak Suruh Menganti, Pak Jono Tamrin. Yang tadi selamat bertugas maturun nggih. Pak Rohyanto sangat demam menika ndherek nyanding ati cara caning niki. Salam sedaya pamit dangat Kota Abam. Alright nggih. Cak Yoko Sini Portugal, terima kasih. Tok tok tok, help me open the door my boy. Oh, on the door lo gak tak tutup ya. Terbuka dengan ombonya. Pak Segeng Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu Jeng. Hadir. Nggih. Matur nuwun. Mangga dilanjut malih nggih. Monggo langsung mohon langit mendung kutho ngawi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Walu walu kamu masih Jikun FM dari Surabaya, kembang kertas, ya lagu daerah Banyuwangi, ya. Lo iki neng Banyuwangi, ya Mariana Karnaval loh, ya. Iki mau lo, ini kan masih mau dah. Lah iya, Karnaval Kebangsaan namine, ya. Tapi memang kan yo. Gue memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, gitu. Tadi warga negara Indonesia ini berbagai macam cara itu dilakukan, yo, gue merayakan Hari Kemerdekaan. Ya, salah satu kali nih, masyarakat Banyuwangi, ki, pengen memeriahkan, ya, atas ngadakne Karnaval Kebangsaan. Iki pesertai ribuan pelajar saking berbagai wilayah. Nah, gitu, wow, gitu, kemis, wow, injing, gitu. Tadi penontonnya ku, wah ya sewonan ya penontonnya. Iki rutene iki sepanjang 2,5 km. Iki parade iki mamerne kekayaan budaya Indonesia ya keragaman seni Nusantara. Dadi sekitar apa iki 1000 lebih lah nggih pelajar tingkat SMP, SMA, MA, SMK, madrasah tsanawiyah nggih negeri swasta sak Banyuwangi iki tampil kabeh nggih. Nganggo kostum, ya, beragam kostum adat se-Nusantara, ya. Tadi pokoknya nampil nokayan seni, budaya, saking berbagai daerah Indonesia. Teko Bali, Sulawesi, Sumatera Barat, Kalimantan, Madura, Aceh, ngantas Papua. Ya, pokoknya macam-macam iki, apa iki busananya ya, kostum-kostumnya. Oh no, ya. Tadi memang nek miturut Bupati Banyuwangi, Bubis Bis Tiriandani, ya, niki salah satu gale cara, ya, kisah numbuh nih semangat nasionalisme, terus ngadane karnaval niki wow, karnaval kebangsaan, ya, melalui seni budaya, kreativitas juga kebersamaan, ngono, ya, ngadane jan jis tenan pak ya, ya kudu ngene ya, ada nih karnaval, tadi tumbuh rasa nasionalisme sejak dini, terutama para generasi muda, gitu. Ipanya nih kutu nanti, memang sejak dini tuh kutu diperkenalkan, gitu. Apa toh, apa mau apa aiki, kan wakeh toh, adat istiadat, gitu. Seni budaya, ninggoni Nusantara, gitu. Ewonan bahkan, gitu. Ngono yes, alhamdulillah lancar karnaval ya, aja. Ini saya yang bisa nggo destinasi wisata yawan, ya. Matur nuwun sangat dulur-dulur kang sampun pinara, ya. Nggih Pak Inako. Cak Wayu wongker apu, hadir. Nggih matur nuwun. Lanjut, oh nggih Pak Gianto sami-sami. Monggo badhe gabung Cak Agung Wibi kali santri. Waalaikumsalam. Salame Mbak Ima, Mbak Srindel, Buda Fatona, Mbak Wiji, Pak sapa iki? Pak Toto, Pak Antok, Cak Maruf, Cak Senal. Wis, nggih. Iki sik wong sakjane salam iki. Wis ta, apa iki jenenge? Tak baca. Ndak tak baca semua ya. Nek pengen salame rada akeh nggih monggo on air mawon Cak Agung ya. Silakan on air. Yes, ngono. Kan dereng nanti on air tau Cak Agung ya. Bener nanti rasanya on air kalau Cak Agung. Gak pengen on air tak. Kayak Cak Aditya gitu loh. Loh. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya.
1: Kamu bersari.
0: Yuk.
2: Koblok gendeng.
0: Yes.
2: Kota FM.
0: Alright.
2: Goyo. Yaiki, yaiki.
0: Ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya gimana dong?
2: Sama.
0: Sama? Apanya yang sama?
2: Mas sehatnya.
0: Alhamdulillah. Iya Mas Aditya. Mas Aditya gak ikut lomba Agustusan?
2: Sudah.
0: Sudah? Lomba apa?
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang? Tambang di?
2: Tambang Mbak Tari.
0: Ini apa tambang Mbak Tari? Mana tahu apa sih? Tambang di tambang Mbak Tari. Apa tadi dia? Tadi dia. Loh, sampean kok diem aja gak bales biasanya kan apa Mbak Tari? Mbak Tari.
2: Mbak Tari aja.
0: Sampean kok apa gak responsif gitu sih. Lah iya, iki kok mbayangne pasangane Mas Aditya iki kudu sabarnya, kesabarannya harus ekstra yo. Kudu telaten ngono lho ya. Mas Aditya menang enggak tarik tambang?
2: Menang.
0: Menang. Masya Allah, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Hadiahnya apa?
2: Nanti lo pentasan.
0: Oh, belum ya. Terus nanti kalau ada
2: iya.
0: Oh, ada panggung berarti yo, nak panggung. Sampean apa nari apa kok nang panggung?
2: Karaoke aja.
0: Karaoke aja. Pentasnya karaoke sampean. Berarti wis siap lagu iki sampean yo.
2: Udah.
0: Oh, lagu apa? Sampean kok arep nyanyi lagu apa?
2: Nanti dulu aja.
0: Oh, surprise ngono.
2: Iya.
0: Yeah. Ini loh nang Nining Indrapura iki loh. Nitip salam buat Mas
2: Nining,
0: Aditya. Nining,
2: selamat malam.
0: Yo, Mbak Nining seneng nek pas Mas Aditya on air ngono ya, terhibur soale ya. Nang Nining kan pas capek-capek ngono iku, krungu saran Mas Aditya ya, jadi terhibur. Sampean seneng gak bisa menghibur?
2: Seneng.
0: Seneng. Kenapa seneng? Kok seneng?
2: Ya. Ya, sini menghibur, sana juga menghibur gitu. Heeh.
0: Ya, siapa yang sana itu?
2: Yang katanya senang dengerin.
0: Sampean senang menghibur, yang di sana senang, sampean juga senang karena terhibur, ngono.
2: Hibur-hibur sama Mbak Tari.
0: Oh, ngono ta. Lho ndak ini kan bahas yang dengarkan sampean tuh lho Mas Aditya nek pas on air, kan banyak yang senang karena terhibur, ngono lho.
2: Oh iya, kayak Cak Asmadi gitu juga.
0: Ah, iya, Cak Asmadi yang ngono. Mesti kelewatan ya, nek on air ngono. Mas Aditya sudah masuk. Sudah, kemarin lo alah, kelewatan ngono. Sampai ketun ya, gak bisa ketemu Mas Aditya. Meskipun hanya di udara. Mendane ya, nek ketemu langsung ya di darat. Wah, sampean bang, uyel-uyel mas. Ngalang-ngalai artis sampean kok.
2: Apa-apa.
0: Iya, lo ya iya gak apa-apa memang. Sama ngejak foto-foto, tanda tangan. Seneng ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Iya, seneng bisa menghibur ya Mas Aditya ya.
2: Iya.
0: Iya, tok ae sampean iku. Iya, apanya yang iya?
2: Kata Mbak Tari.
0: Apa? Aku berkata apa? Katakan dong.
2: Ya bisa menghibur gitu.
0: Masa sih?
2: Mbak Tari bilang
0: Aku bilang apa?
2: Menghibur.
0: Iya, menghibur siapa?
2: Men kota.
0: Oh iya. Oke, alright. Lagunya apa? Kita cari Pak Inaku. Ya.
2: Malam Pak Inaku. Requestnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu.
2: Tentunya terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya sampun hadir. Matur, lanjut sinten malih. Badi on air kayak Mas Aditya ngene iki lho ya. Langsung sikat gas ngono ya. Cak Ning.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cak Ning. Campur sari. Goblok gendeng. Kota FK.
0: Yes.
3: Yo iki. Wong ayu.
0: Dalam bunda.
3: Sehat selalu ya Mbak Tari.
0: Alhamdulillah pengasuhnipun. Jenengan gak sehat ge, bunda?
3: Ye, alhamdulillah sehat Mbak Tari. Pendengan di Mbak Tari.
0: Ge.
3: Mas Aditya itu mau tadi.
0: Iya.
3: Wabar harus sih.
0: Itu temenan kok.
3: Wes temenku ditelewaten.
0: Oh iya. Nek gak di, nek gak ditabu di tong-tong ngono gak muni ya.
3: Kayak anu arek cilik nek didulang lho Mbak Tari. ngono ya. Angel mame a
0: ngono. Eh pesawat ngono kudu ngono ya. Kudu dibujuki sih.
3: Iya, pesawat a ngono pesawat. Insyaallah. Iku meneh bojone beruntung lho Mbak Tari yo.
0: Iya, oh iya beruntung.
3: Iya iku.
0: Ah temenan. Iya
3: wis masa wis tau. Soweneng wis tau lho bojone Mas Adi ya.
0: Heeh, dadi kok bojone, "Mas, aku belikan ini ya." Ngono. Ya, ngono
3: ya.
0: Enggak kan? Pernah berkata tidak. Yo. Ya.
3: Wis apa panjang.
0: Iya. Wis enggak pernah apa iki jenenge gegeran yo gak tahu. Soalnya kan Mas Adi, iya kan muweneng ae to Mas Adi.
3: Iya, muweneng. Kayak wong loro utuh ngono meneng ae diempet ngono.
0: Nggih. Jadi ngerasakan tempat apa?
3: Wis kendinge manut ae Mbak Tadi
0: muter. Nggih, monggo salam Kakem Sinten.
3: Salam, wis salam buat Tadi itu yang masuk-masuk termasuk Mas Aditya. Salam seduluran salawasi. Kemauannya deh. Mbak Tari saya selalu kasih awal rezeki berlimpah barokah. Dan kalau pulang hati-hati ya wong ayu. Ya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sangat mangga dilanjut mangga dulur nggih niki dagangan kula tak

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya. Bertaruh nyawa.
2: Royal Music.
3: Mas Delva Irawan.
2: Citro.

0: Walau walau kau masih juga tabam dalamnya Surabaya. Dolor, masya Allah, mantap sangat ya. Engkang nembe bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga terhibur ya si penakne ono lo di sambi-sambi opo ya. Engge kayak gimana nyimak tembangi Cidro ya. Kisarane Cak Delva. Jangan cak merasuk ke dalam lubuk hati yang paling dalamnya. Cak Ning. Saning.
1: Campur sari.
0: Ya ampun, cara senasan ngono ta.
1: Koplo gending.
0: Semangat.
1: Kau FM. Iki lho yo iki. Ya iki lho ya iki.
0: Wis sarapan durung?
1: Jereng ning Fatih Matus ning.
0: Makane yo lemes ngono to. Cari sel.
1: Sangi melek.
0: Iya, alam makane nglilir ta iki mau.
1: Nggih.
0: Ayo ya mene nglilir ya. Sehat Cari sel?
1: Alhamdulillah wilujeng ning pari yo nopo.
0: Alhamdulillah sehat ugi.
1: Heeh. Ampun mau.
0: Ayo wis nonek aku.
1: Oh,
0: tenang. Heeh. Tak ngene lho sakjane pertanyaan. Tak traktir ta ning tari ngono.
1: Oh, tenang nggih.
0: Gak, guyon.
1: Alah, gak apa-apa lho,
0: iya, cari selia lagune apa?
1: Kula pengen wong cilik ning.
0: Wong cilik, iya. Wong cilik tapi semangatnya kudu gede lho ya.
1: Semangat nopo ning?
0: Dalam?
1: Semangat nopo apa
0: timah? Loh, semangat. Yo, semangat nyambut gawe. Semangat dalam hal apapun, semangat dalam menghadapi kehidupan, ya, yang penuh dengan gelombang. Oke, alright.
1: Merdeka ning.
0: Merdeka. Yo, merdekanya nek di. Oke. Yuk, salam.
1: Salam damel niku wau sinten dadi dia. Paling ning terus baika.
0: Paina aku iki lho.
1: Ya ini. Iki salam paina aku.
0: Paina
1: aku. Lupa makan.
0: Wes paina aku sing mbah embo mau.
1: Mbak Fitri, Mbak Putri, terus Mbak Ela.
0: Iya,
1: sih.
0: Iya, iki lho Cak Heru sabar, cari sel sih on air. Terus
1: Mbak Widya Klabu.
0: Cak Aditya
1: gitu. Cak Gianto. Cak Gianto, Mbak Bu Gedang, Mbak Rugeng.
0: Yuk.
1: Cak Agung.
0: Yuk.
1: Terus sudah oke mau nih. Salam Jumuran.
0: Yuk.
1: Dan ini tadi mungkin masalah tadi loh nih.
0: Iya.
1: Jaga kesehatan nih, jangan lupa makan.
0: Ah iya, gak lali aku nek maem gak lali aku. Guyu ae, ge sugeng dalu.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Nggih Cak Rizal nggih, kang wonten Kubang, ayo guyu ae Cak Rizal nggih. Matur nuwun Dimas Pemot, rembulan pun padam karena senyum Mbak Tari. Masyaallah. Selamat malam Mbak Tari. Nggih. Sedang berada di Kota Angin hadir. Oh, di Nganjuk iki ya. Dimas Pemot keliling terus rek. Semangat buat jenengan juga, nggih, sehat selalu. Channel Holis Sugeng Dalu Jakarta hadir. Salam sedaya kemawon. Pak Hartono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat kagem sedoyo. Cak Pardanis, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Nggih Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya. Salam malam Jumat. Matur nuwun. Cak Wawan Anggriawan Sidoarjo menyapa kanca-kanca sobat kota. Sedeki mawon salam sehat, salam silaturahmi yang bertugas. Happy selalu nggih Cak Wawan Anggriawan. Cak Bobo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Medan Sumatera Utara. Horas. Iya matur nuwun. Lanjut. Monggo badhe oner monggo. Bangsal warga dari tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Bakeng, waalaikumsalam Bakeng. Hadir sareng GBB sama di teks deh niki nggih. Oke, alright. Lanjut malih sinten niki? Jani.
2: Cak Ning.
0: Yo.
2: Campursari, Kutuk Gendeng, Kota FM, Yoiki, Yoiki, Yoiki.
0: Iya, iya. Apa Cahiru, Cahiru?
2: Assalamualaikum Mbak Rahma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keliru Mbak Rahma maneh.
0: Alah ya wis gak apa.
2: Ana wong tersinggung lho.
0: Sapa tersinggung?
2: Yo anu.
0: Sapa? Sapa Cak Ero?
2: Sebelahe
0: Mbak Rahma, lemari. Lemari sebelahe. Iya, iki lho Mbak Rahma, waalaikumsalam jarene. Wis ta? Wis, ngene tok.
2: Dereng.
0: Lah ditinggal nang ndi mau? Kok kaya Mas Aditya.
2: Oh, anu napa niku mendet kopi.
0: Iyalah, ya ngene iki lho ya. Hanya di Kota FM, wis penyiarku jangan sabar. On air
2: nyeruput kopi sekarang gredel karo Mbak Tari.
0: On air ditinggal di sambi-sambi ngono ya. Gak panggah, gak popo ya. Ya ngono wis. Wis mari nyerupute.
2: Sampun.
0: Ya alhamdulillah. Ya wis nang lagune.
2: Lagune Tragedi Talotang.
0: Yo, salam.
2: Salam kagum sinten wau sing mandut minggah Mbak Tari?
0: Cak Rizal.
2: Oh Pak Rizal nggih, sugeng dalu, salam kenal. Yes, salami Pak Pogedang, Pak Gianto, Mbak Ika, Pak Boneng, Mbak Rani.
0: Iya, iki Pak Inako salam lho.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Inako.
0: Terus?
2: Mbak.
0: Sapa maneh?
2: Ima, Mbak Ika. Mbak Rahma, Mas Irsyad.
0: Iya.
2: Pak Bejo.
0: Mbak
2: Tari. Mbak Naya. Boyo Maon buatan kota.
0: Oke.
2: Pak Ter Wali.
0: Oke.
2: Wis buat batarinya jangan lupa makan malam. Pulang hati-hati.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Semoga banyak rezeki.
0: Amin, sami-sami.
2: Lagune ditunggu.
0: Iya.
2: Terapi
0: kotak. Sinyale iki. Oke, Cak Heru. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Heru ya. Terputus-putus suarane iki mau ya. Matur nuwun mangke ditenggo. Cabuti Yudhistira Raket Lover seluruh Nusantara terutama Sederjus Dati. Matur nuwun. Bulan Mina. Waalaikumsalam Lamongan hadir melipir wonten sak ning Bogor Tarin Intia seturu salam Cak Bejo juga penyanyi kota bersuara merdu ning Rani Laras nggih. Matur nuwun. Cak Fri Sutarjo paling nyaman sembari jaga pos Kamling Siwalan Kerto. Makasih Mbak Tumer Dawati sak ning hadir Juanda Medan. Alright. Mbak Dania, Sugeng Dalu Gresik hadir. Makasih yang tarik sehat dan sukses selalu. Amin. Sami-sami buat jenengan juga. Langsung mawon, wong cilik.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

telur. Lah sing wonten caning campur sari kepala kene kata FM. Ya iki ya iki ya iki. Matur nuwun ya. Jangan penak toh bojo bidan ya. Iya lanjut, matur nuwun Kang Nebi bergabung. Pak Suparti Probolinggo. Cak ning hadir Mbak Tari. Untuk cuaca ademe padha karo mambengi. Berarti mambengi ku nek gak salah 23 derajat ya, Pak. Oh iya, berarti saiki padha ya. Ya ning Tari wis gak ngukur maneh aku padha. Oke, lanjut Bunda Fitri sekedap. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Apa ini? Terakhir apa Mbak Tari? Apa? Apa maksudnya apa ini? Ucuk-ucuk bertanya seperti ini ya. Kalau boleh lagunya, menurun guys. Semoga nanti apa kebagian waktunya ya. Alright, lanjut. Kimawes. Siapa sih turung? Facebook ya. Wancine, waya siapa lagi sih turung? Belum saya sebut. Oh iya, Adik Permadani ini masuk Janengger. Prigen Pasuran. Waalaikumsalam. Kakak Tari yang cantik, kirim salam aja ya buat Pak Desugeng Bakso, Om Rizal Kelabu, Om Aditya, Pak Dejonong Gresik, Nenek Aris Slamet Lebak, Kakung Gianto Rembo. Makasih Kakak Tari cantik sami-sami. Makasih ya. Alright, iki wes, sampun iki sampun. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam, pakal gabung, salam hangate, kagem, wis di TKP iki nggih, monggo. Dipun waos niki, disalami Pak Ripto niki nggih. Sapa mana ya? Berita kembaran tamu Ramadan City malam Batari. Salam sehat dan jaga iman pulangnya hati-hati. Terima kasih. Monggo badhe owner masih ada kesempatan ya. Jam piro to iki? Oh iya. Wis rada mepet pisan. Welcome salam Mama Kori, kawasan Medan Sumut ya hadir. Cak Emrois, Jombang hadir. Salam kagem bolo-bolo GBB sudah ditek juga nggih. Mbak Narti Kajol, welcome salam Sambiker hadir Mbak Tari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sae. Mbak Narti juga ya, sehat nggih. Salam sedaya kemawon nggih. Matur nuwun Mbak Narti Kajol. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun monggo Banjar Negara Jawa Tengah nyawiji wonten Cak Ning antas porane ati cara matur nuwun nggih. Bang Soca. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam Sugeng Dalu Cahayu, lebak hadir nggih Bunda. Sehat selalu nggih kagem jenengan. Salam kagem pamindahan Kota FM beres pokoke. Cahayu sugeng tugas sehat selalu. Amin. Aha, lanjut nggih sampun. Sik, mbok menawa ana sing lagi muncul komennya ya. Ben gak ketinggalan. Sekedap harap bersabar ya, ini sudah wis kabeh. Wis kabeh alhamdulillah ya, wis lunas ya. ya main aku. Oh masyaallah. Langsung mawon nggih, monggo iki sik ya. Nah, mong bisa nyawang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

nggih. Mugi-mugi terhibur, terhibur terus ya tambah makmur ya. Nek terhibur kan atine bahagia, ya kan? Lah nek atine bahagia itu kan akan menyebarkan aura-aura yang positif ya. Lah nek aurane positif itu akan menyedot ya. meresap ya kebahagiaan, menyebarkan kebahagiaan kepada yang lainnya. Nah, nanti akan saling terkoneksi ngono ya. Oh, poriri. Ngono lho, rezekine tadi lancar ya kan. Kalau ada koneksi, koneksine lancar ya, rezekine lancar ngono lho ya. Nah, iya ngono iku. Nggih, benjing mari dilanjut dulur nggih, pampunten. Wabila nek lentak-lentuk kula atur salah-salah kata lagu-lagu dirga sedang terputar monggo benjing gabung malih nggih. Pokoke sementing tetap jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula Tereni Tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kalisosok terletak di Jalan Kalisosok nomor 3-5 Kelurahan Nyampulungan, Kecamatan Papian Cantian, Kota Surabaya. Penjara Kalisosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kalisosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13 sampai 20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28 sampai 30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

0: Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Gedung Siola berdiri kokoh di sudut paling legendaris Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Genteng. Berdiri sang saksi bisu perjalanan zaman, Gedung Siola. Dahulu di era kolonial, tempat ini merupakan jantung kemewahan, pusat perdagangan mewah yang menjadi tempat berkumpulnya para elit, yang dipenuhi gemerlap transaksi dan riuk-pikuk kehidupan kelas atas. Namun, pada tahun 1945, saat tekad merdeka membakar dada warga Surabaya, kemewahan itu runtuh digantikan kobaran api perjuangan. Gedung Siola bertransformasi seketika menjadi benteng pertahanan, markas pertumpahan darah para pejuang yang bersumpah merdeka atau mati. Darah, keringat, serta jeritan keberanian menyatu di setiap sudut bangunannya. Hari ini Siola kembali bangkit bertransformasi menjadi Museum Surabaya, sebuah mesin waktu yang siap membawa sobat kota menembus lorong waktu. Dari koleksi artefak bernilai tinggi, foto-foto langka yang membisu, hingga pameran interaktif yang hidup, semuanya merajut kembali kisah panjang sang kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu nggae radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Kali merdeka, tetap merdeka.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.